0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamu ya, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah malak kau, aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang, Bella. Jadi suara isi, isi genggak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue, Dek.
1: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, oh.
2: Au lah, Dek. Adi yang muat. Tapi gue banyak kurang nitip.
1: Nyaman, Rom.
0: Nyube, Mai, bagiku. Weh, udah gasari nih, Mai, yuk.
1: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman, kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi, Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok, Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng,
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket,
0: mantep
2: rom. Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kalau kan keracun.
1: Nyapok racau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
2: Kunku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime? Banyak, Karung, berapa, banyak Rom? Kepok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom, perut Karung.
3: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh lawan. Aku bener nian Mai, Rom apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah, o. Kue saya ngerenyam lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentap, ningin-ningin, nih. Kayak gancah kupai.
4: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Okey, baik Friday, saudara sobat budaya. Yo, siapa tadi yang kirim sinyal telepon yang nak bergabung, ku tunggu di kesempatan kali ini. Kita di ngupi pagi lagi ya, Friday, sampai jam 8 kelak. Yo, untuk sobat budaya semuanya, mudah-mudahan sehat selalu pagi ini. Ya, kita terima dulu. Halo, ngupi pagi.
1: Ngupi pagi, selamat pagi. Ya, berani apa kabar?
0: Pagi, mengamat sehat. Mengamat apa kabar? Sehat, Bang?
1: Sehat.
0: Cuman kemarin ngiluk dudol, Dek. Ngiluk dudol, Dek, kemarin.
1: Dek, kemana
0: ya? Udah. Di rumah. Oke lah pun. Jadi, semangat deh pagi nih.
1: Semangat datang olahraga.
0: Baru sudah olahraga?
1: Iya.
0: Mantap. Apa biasa olahraga apa biasa? Nge-gym? Tapi
1: jalan.
0: Oh, ku nyangka nge-gym memang. Nge-gym. jalan, oh.
1: Berjalan.
0: Oh, mantap lah pun ya. Oke lah, Mang. Apa namanya itu? Mang, pagi ini rencana nak ke mana?

0: Yo.
1: Ingat membeli ragi. Ragi dibeli di toko Cina.
0: Oh.
1: Kalau dengar lihat hari sepagi ibadat muda kemulus itu.
0: Oh, itu lagi ya.
1: Dengar membeli jarum. Jarum dibeli di toko Cina. Ngeliat berarti aku belum. Hanya dengar suara ya lewat udara.
0: Wow, mudah-mudahan kalau insya Allah. Udah mangga, kita pacak ketemu dek.
1: Oh, ketemu gitu ya. Di mana ketemu?
0: Wow.
1: Dede ketemu di dunia nih. Alhamdulillah ketemu.
0: Amin. Oh, oke lah mang. Oh, lagu bujang tua ditunggu mang. Oke lah.
1: Salam salam mak, tan bunda kumi, tan ayu amin mak, tan ayu empat, tan. Kan jelia, tan amang agak, tan amang atong, amang jam. Kan aku agau, kan sabar, kan anak, kan semuanya.
0: Oke lah.
1: Kan sabar hati, selamat bertugas, selamat hati. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ahmad, luar biasa, mang. Oh. Oke lah Mang Ahmad, makasih. Yo, sapagi yang nak bergabung ku tunggu.

0: Week di kesempatan kali ini di belakang Mang Amat tadi. Oke, halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ngopi pagi.
0: Yo, kayak siapa nih?
1: Kan dia Belitung ini.
2: Siapa?
0: Siapa?
1: Dia Belitung.
0: Auk lah sape.
1: Ah?
0: Lebab siapa?
1: Aduh. Orang Belitung.
0: Orang Belitung banyak siapa?
1: Bang Talib.
0: Siapa?
1: Bang Talib.
0: Bener-bener lah.
1: Ye. Yeah.
0: Kuitong sampai 3 ya, 1.
1: Ekonomi dak merata, ngopi dak tegule, nak utang orang dak percaya, utang lama lum tengah apa-apa, utang lama ge dak isak dibayar.
0: Macam tu.
1: Berkuala, berdayung rakit, parat matan, buah pala, cinta kita tidak sedikit, sebanyak rambut di kepala. Kau melum botak, kalau botak ada lagi,

0: Oh mang. Mang. Oh mang. Yes. Ngapain lah aku minta sebut nama tu? Masa yang bergabung.
1: Apa?
0: Karena ni radio orang dak ketengok muka ya.
1: Oh, lari pasal tadi Amang Khalid.
0: Oh. Jemianya.
1: Tak bisa ke Manggar.
0: Bukan, lom sudi kau dengar ngomong. Jadi tahu semua ya, sak gabung do. Kan tidak semua orang tahu, kan dari luar dengar kita lah.
1: Ya benar kata ikam.
0: Apa?
1: Benar kata ikam ya.
0: Oh, benar sih. Oh, maka tu sebut nama ya. Do. Tapi nama jangan dirubah. Jangan berubah. Cemnya sih. Agi ngapa nih?
1: Agi dengar radio. Paling enak makan bergo.
0: Dek begawe yo.
1: Buat dari ubi. Paling enak dengar radio. Duduk di kursi sambil goyang-goyang kaki.
0: Oh, baseng lah. Dek begawe yo.
1: Lo belum begawe nih. Tak bisa begawe ya.
0: Ngapa lo begawe?
1: Razia.
0: Hah?
1: Kita ada razia.
0: Ada razia berarti ano nih? Pasti berhubungan ke razia nih pasti BTI yo.
1: Ye, bisa merusak lingkungan hidup.
0: Oh, cem tu, lah mantap, lah mentu menelas adiara dek.
1: Orang bisa tanam mana pohon, kita bisa merusak.
0: Bukan
1: masuk penjara.
0: Bukan ngomong-ngomong olahraga dek.
1: Olahraga.
0: Apa olahraga?
1: Olahraga barbel.
0: Barbel.
1: Barbel.
0: Sedang-sedang benar pak dek. Yang dari semen berapa kilo?
1: Ya, yang bisa 2 kilo. Hah? Sikok sekilo, sikok sekilo.
0: Oh, sikok sekilo.
1: Ya, senam barbel. Kan ada senam barbel itu.
0: Oh, macam
1: itu. Ikam tak isak ya, senam barbel.
0: Dah, aku senam mana? Senam sajojo aku.
1: Isak bersegi badan.
0: Sajojo aku?
1: Ya, badan bersegi, tangan berteluk.
0: Iya. Okey lah, nak lagu apa ini?
1: Kalau ada bisa lagu kopi manggar.
0: Kopi manggar habis lah aku minum ko.
1: Anak ikam sama kerja, semoga moral rezeki.
0: Laku minum mano ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi manggar laku minum mau ge. Di mana? Telah oh.
1: Lah jadi lah.
0: Oh lala lah pun lah.
1: Bisa ke orang lain beli.
0: Oh. Wow, yo lah pun. Lah tutup lah pun. Oke okay, lah. Yo, assalamualaikum. Oke, okay, made nak mati ngelawan nak gaya kok ni. Kira aku lah tahu lah sepanya ni. Tapi ya lah, maksudku ya. Ya saya kau tanya siapa ni kadang-kadang kau tahu orang siapa. Oh. Siapa dek payah deknya nyebut nama. Siapa ni? Mang Ahmad langsung. Halo, siapa ni Mang Ahmad? Kan segar. Dek ngabis bolsa. Kadang-kadang ada yang dibayar. Okay. Ni lah 2026-nya ni. Oh. Suat lagi lah 2027-nya. Kek nyebut nama ke Sarah. Okey lah lanjut lah. Kita dengar lagu dulu. Lagu apa ni? Oh, kita dengar dulu lagu Cecep. Okey. Bujang Tua.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: bar bangka Belitung na. Nih, nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan dari Kabupaten Bangka, di mana Dishub Bangka siap klarifikasi pemanfaatan PPJ 35 miliar rupiah di DPRD. Dan Sobat Budaya, Kadishub Bangka Saparudin siap dipanggil DPRD untuk menjelaskan pemanfaatan pajak penerangan jalan 35 miliar rupiah per tahun. Dan dia menyebutkan pemanggilan itu perlu untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal lampu jalan yang sering padam. Dan dalam hal ini pihaknya siap hadir, perlu juga memberi penjelasan klarifikasi terkait PPJ PLN ini. Jadi anggota DPRD dan masyarakat mengetahui dengan jelas duduk permasalahannya. Dan sebelumnya anggota DPRD Bangka Firmansyah Levi ini mempertanyakan pemanfaatan PPJ 35 miliar rupiah, yang diketahui bahwa 5 miliar rupiah untuk pengadaan token. Nah, sisanya itu ini yang diminta untuk pengadaan lampu jalan baru. Dan ia menyebutkan bahwa lampu jalan masih jadi PR besar Pemkab Bangka. Dan baik Sobat Budaya, demikian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
3: Proklamasi.
2: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
4: OS, nak mana OS?
5: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa nak kemana, Es?
5: Penan palak ku ne, mai.
4: Yang apa penan, Es?
5: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ku tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet po ya haket duit lagi.
2: Menia po udah usaha no Mai.
1: Po ne Rom, along kita gimayan malam ne Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ya Mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mai yuk. Tapi ku ne takut, po jin ngebut tiga Mai yuk.
1: Au lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tenggong rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lu ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kata orang Pangkal Pinang,
2: Indonesia ya, NKRI se.
1: Kata orang Sungai Liat,
3: mana Indonesia nih yo, bejijir pulau-pulau.
1: Kata orang Koba,
4: Indonesia nih beragam budaya wah.
1: Kata orang Tanjung Pandan,
5: Indonesia, de laut etek, banyak ikan idang makan.
6: Iya ke?
5: Iya be.
1: Kata orang Toboali,
7: mang Indonesia nih, dari Habang sampai Merauke wah.
1: Kata orang Mentok,
8: mendi Indonesia nih, apa aja ada.
1: Kata orang Manggar,
9: beda gampang, Indonesia nih tanahnya kaya raya.
1: Indonesia, Nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman budaya, keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di laut. Modal besar mewujudkan NKRI sebagai poros maritim dunia.

Ya baik Sobat Budaya, bahan alami penambah semangat dan stamina itu di apa Nusantara cukup banyak ya Sobat Budaya ya, ramuan-ramuan begitu. Ya dimana apa artinya berbagai pilihan lah begitu ya untuk obat penambah stamina supaya tubuh kita tuh tetap bugar seperti itu ya. Obat penambah stamina baik secara alami maupun medis ini dapat dikonsumsi untuk mengusir rasa lelah dan juga membuat tubuh kembali bugar. Nah ini karena stamina yang baik itu dapat mendukung daya tahan tubuh Sobat Budaya, bahkan meningkatkan produktivitas kerja sehari-hari. Ya, stamina yang tidak optimal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal pula ya, misalnya aktivitas fisik yang berlebihan, stres, kekurangan asupan nutrisi, pola tidur yang kurang baik, atau juga dampak dari penyakit tertentu. Ya, meski sering disepelekan, kurangnya stamina dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti penurunan konsentrasi, rasa kantuk terus-menerus, dan juga tidak bertenaga sesuai suasana hati pun terganggu ya, hingga penglihatan jadi kabur. Nah, untuk meningkatkan stamina ini ya, kita semua sebenarnya hanya perlu beristirahat dan mencukupi kebutuhan nutrisi dari makanan. Namun bila cara sederhana ini tidak cukup efektif ya untuk memacu stamina, ya tidak ada salahnya bila ingin mencoba konsumsi obat penambah stamina supaya tubuh itu lebih bugar seperti itu ya Sobat Budaya. Ada beberapa pilihan obat penambah stamina secara medis ya, dan juga alami seperti itu ya Sobat Budaya. Kalau secara medis yang dekat dengan kita itu vitamin-vitamin gitu ya, seperti vitamin B ya, seperti yang saya kutip di Alo Dokter, ini vitamin B12 itu bisa menjadi pilihan obat penambah stamina. Mana bersama dengan vitamin B lainnya, vitamin B12 ini dapat mengubah makanan menjadi energi yang dalam hal ini akan digunakan oleh sel tubuh. Vitamin ini juga mampu menjaga kesehatan saraf dan mencegah anemia yang

0: hemoglobin, contoh namanya, yang bertugas ini membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh kita nih. Jadi zat besi ini pacak diperoleh lewat suplemen Predio untuk memenuhi kekurangan zat besi, kayak menghindari komplikasi terkait anemia defisiensi besi. Jadi anemia defisiensi besi termasuk juga nambah stamina.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah datang.
3: Lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo.
3: Kau lagi, Rom.
0: Lah malak kau, aku dah. Deng lah dompet kau tuh, lalu kau buang, Bella. Dek di suara isi, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue, dek.
3: Au, bi.
0: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, ni. Mau diwe, bi, oh.
4: Au lah, dek. Adi yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
3: Nyaman, Rom.
0: Nyube, mai, bagi kue. Udah gasari, nih, Mayo.
3: Nyaman, loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamene. Kelapa ke dadek, mai.
3: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nebi? Nyaman gak gue, pok nebi?
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
3: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
4: Aok lah, kue bangka gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep
4: rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah bi, kena kan keracun.
3: Nyapok racau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
4: Kunku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah, Bi, nih, Biok.
0: Ngapain Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi tak, Biok? Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
3: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
4: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
4: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
3: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Karo, berapa Rom? Pok mai lime mayo, ku gayanya 18.
3: Wah Rom, perut karo.
5: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu, mentap, ingin-ingin nih, kek gancah kupai.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penen palak kune, mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kune, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk. Pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, kembali ya obat penyemangat begitu ya, vitamin B12, zat besi, melatonin, terus koenzim Q10, wah ini obat-obat medis ya, kreatin, ya obat itu obat-obat secara medis. Nah ada lagi ini obat penambah stamina secara alami Sobat Budaya, jadi selain secara medis tadi, stamina juga dapat ditingkatkan melalui obat alami. Nah, seperti misalnya ashwagandha, ini merupakan pengobatan herbal dari India gitu ya, yang telah digunakan sejak dulu. Ini cara kerja obatnya ini adalah mengatur kortisol, yaitu zat kimia yang dikeluarkan tubuh sebagai respon stres gitu. Ashwagandha ini dipercaya dapat meredakan rasa sakit, kecemasan, kelelahan sehingga dapat meningkatkan stamina gitu. Terus bubuk buah bit, pilihan obat penambah stamina buah bit ini mengandung nitrat yang tinggi. Nitrat ini menghasilkan oksida nitrat dalam tubuh yang bermanfaat untuk merelaksasi pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah sehingga menghasilkan energi lebih efisien. Terus juga ya, suplemen bubuk ya, ini buah bit ini biasanya digunakan untuk atlet supaya tidak mudah lelah serta meningkatkan durasi olahraga. Nah ada yang top banget nih ginseng. Nah, ginseng ini telah lama memang ya digunakan sebagai obat herbal dari China dan ini untuk membentuk, menjaga stamina dan mengurangi rasa lelah. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ginseng dapat membantu meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, terutama pada orang yang mudah lelah. Dan suplemen ginseng ini tersedia dalam bentuk kapsul, biasanya tablet atau minuman herbal. Nah ini dia pasak bumi Sobat Budaya, ini tanaman herbal yang banyak digunakan untuk membantu meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh. Jadi beberapa studi itu menunjukkan bahwa pasak bumi dapat membantu mengurangi kelelahan serta mendukung performa secara fisik. Meski demikian, manfaat masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ada lagi yang khas-khas banget yang Indonesia itu kunyit gitu, yang mengandung kurkumin, yaitu senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Jadi kandungan ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Oke, ngedukung pemulihan setelah beraktivitas lah macam itu. Oh. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita nih cepat letih. Jadi kunyitnya pacet dikonsumsi untuk apa? Bumbu masakan yang pasti ya. Oh. Terus minuman herbal udah ya, suplemen. Nah, selain makan obat penambah stamina nih, yang kita perlu yang utama ya, berarti gaya hidup sehat berarti. Oh. Jadi misal makan ya, pola makanan seimbang, udah itu tidur cukup jamnya. Nah, ini pacak secara otomatisnya meningkatkan energi kayak stamina kita. Jadi obat-obat penambah stamina ya, nak dalam bentuk tablet, kapsul, cair dan lain sebagainya, itu sebenarnya pendorong macam itu, penebal macam itu. Tapi kalau kita lah dasar tak menerapkan pola hidup sehat, tapi kita minum suplemen yang sama kayak bule, hanya ngulak lagi lah letih, lesu cemila. Jadi terus dosis juga, cara makan, penggunaan dosis ini harus konsultasi sebelum dikonsumsi. Jadi selain itu jangan sembarangan, no. Berarti oh, suplemen penambah stamina ini penameto makan, no. Terutama misalnya kita ada apa tengah minum obat lain, misalnya obat-obat penyakit kita, jemnya penyakit tertentu, ada kondisi medis, jemnya tertentu, dek pacak sembarangan tu. Misalnya cekik jantung, autoimun salah, terus apa gangguan ginjal, liver cemnya tadi. Jadi maka tu perlu dokter kayak tu.
Okay, untuk sobat budaya semua, ya mudah-mudahan apa namanya itu ini berkaitan dengan informasi beragam unsur budaya sehat yang pacak kita terapkan untuk ngebantu lah macam tu kita dalam menerapkan kebugaran tubuh kita.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri, Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek biknya lesu-lesu tuh, Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi, ge. Ku tetap semangat, Mai.
0: Oh, Romo, baru keliat, eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak, Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah, Rom, Rom, pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan emo ayo. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makannya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Wew, kane Mai. Aulah pun, sore ini kan tiga ke dokter, oh.

Ya baik, seperti saudara Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham, dan kita masih di berubat beragam unsur budaya sehat. Nah Sobat Budaya, kalau bicara obat herbal alami khas Nusantara, selain beberapa tadi laku hadirkan Sobat Budaya, ada yang memang apa namanya itu dikenal loh, macam tua dikenal luas ya, ini khususnya di Bangka Belitung. Apa itu madu sebenarnya? Ya jadi madu ini sebagai bahan alami yang juga ya lah sejak zaman dahulu kala, macam tua madu ini bahan alami yang memang banyak manfaat Sobat Budaya untuk kesehatan macam itu. Ya ini memanglah dikenal kalau di Nusantara, di Indonesia, pergi di Bangka Belitung gitu, ampuh mengatasi stres, lelah macam itu. Ini madu ini bahan alami yang apa pengobatan di Nusantara lah macam itu, dimana ya pekerjaan yang gak kunjung usai, buat lelah, stres, target, waktu dan lain sebagainya macam itu, ada rasa lelah. Nah ini apa namanya itu bisa kita coba untuk mengatasi ya dengan mengkonsumsi madu nih, Sobat Budaya. Madu secara alami pergi di Bangka Belitung tuh banyak dijual madu tuh, dicari orang bahkan no, itu. Nah Sobat Budaya, sejak zaman dulu memang ya dari beberapa literasi, madu ini memang merupakan bahan alami yang senantiasa dipakai dalam pengobatan Ayurveda jemtua. Dan ini sebab apa kakek nenek kita, orang-orang tua kita dulu ini selalu menyuapi satu sendok madu tuh sebelum keluar rumah. Ika mungkin ingat gitu, mengalami juga. Nah, kalau aku mengalami gitu. Jadi madu ini ngandung gula yang alami, terus yang pasti kayu antioksidan. Madu ini juga punya sifat antibakteri, anti jamur. Itu, dan senyawa lain yang dapat ditemukan dalam madu ini ada vitamin C juga, ada zat besi, ada kalsium. Nah, jadi seakan-akan madu ini lah merangkum macam tuh semua kebutuhan di tubuh gitu. Itu Sobat Budaya, madu ya, ini yang memang menjadi konsumsi banyak masyarakat di Indonesia. Nah pernah dengar gak nih, ada juga nih info Sobat Budaya, madu kayak garam. Jadi ambil satu sendok makan madu dan tambah sejumput garam gitu. Konsumsi setiap hari sebelum tidur, di mana campuran madu kayak garam ini pacak ngilangkan rasa lelah dan juga buat tidur tuh lebih berkualitas. Nah, itu. Terus juga ada campuran madu kayak teh hijau macam itu. Jadi dididihkan segelas segelas air, itu tambahkan sesendok sendok makan teh hijau. Didihkan kembali selama 5 menit ya, saring, tambahkan 1 sendok makan madu, aduk rata, minum 1 sampai 2 gelas campuran teh hijau dan madu nih

0: setiap hari. Itu. Terus juga kita pernah dengar madu susu. Sekarang lah banyak di beragam macam tuh varian campuran. PG konsumsi madu murni macam tuh. Jadi madu kayak susu, terus madu jahe, lemon gitu. Madu susu tuh ini terus juga madu jahe, lemon macam tuh. Madu kayak kayu manis juga itu, madu kayak kayu manis. Ini apa? Cara lah macam tuh untuk bermacam mengkonsumsi madu ini, tidak hanya secara apa namanya itu, tidak hanya madu bayi, tapi pacak dicampuri dengan yang lain. Nah, itu sobat budaya. Yap. Oke, okay, baik, di kesempatan kali ini kita sebenarnya kita lagi di sesi terakhir sobat budaya. Tapi ini masih kuhadirkan lagu-lagu pilihan untuk sobat budaya semua. Dan untuk sobat budaya, selamat mendengarkan tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik, sahabat budaya, ku Anderson Alham juga harus pamit undur diri ya. Kita lah di penghujung waktu kali ini. Dan untuk sahabat budaya semua, makasih yang lah stay di perempat RRI Sungai Liat. Ya, tetap semangat, selamat beraktivitas.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Bangkit.

Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung, seperadi sahabat budaya dimanapun ikak berada. Tentu kayak kuyo Regina nganti kak di pemakan Nusantara hari ini yuk. Senin di penghujung bulan Agustus, sok pagi lemas bulan September, seperadi apa kabar Ika? Semoga sehat selalu yuk, dengan cuaca yang cerah. Mulai saro ai, jadi harus imat-imat ai, seperadi yuk di musim kemarau nih seperadi. Oke.

restoran kelas bintang 5. Perpaduan nasi yang dicampur kayak sayuran menghasilkan nasi goreng rese yang ngundang rasa penasaran. Nah, jenis sayuran yang digunakan dalam menu ini adalah kol, kek, kecamba, seperadi, atau tauge. Selain itu, mie kuning kayak tempe pun jadi pelengkap sajian. Bersama nasi kayak bumbu, bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam wajan besar yang mampu membuat 75 porsi dalam sekali masak seperadi. Dan hanya menggunakan wajan berukuran besar, keunikan lain dari kedai ini adalah proses memasak. Proses masak di kedai ini menggunakan tungku yang berbahan bakar arang. Karena itu, rasa yang dihasilkan pun terasa sangat istimewa. Sebagai pelengkap, nasi goreng rasa akan disajikan bersama suiran ayam kayak telur seperadi. Sejak awal didirikan pada sekitar tahun 1950-an, kedai yang jual nasi goreng rese ini dia pernah nyandang sebuah name. Walau begitu, karena kenikmatan rasa yang disajikan, menu yang ditawarkan kedai sederhana inilah jadi favorit makanan masyarakat Malang. Ada dua jenis nasi goreng rese yang ditawarkan di kedai ini, biasa kayak spesial. Perbedaan di antara keduanya terdapat pada kelengkapan bahan. Nasi goreng rese spesial menggunakan ati ampela, sedangkan nasi goreng rese biasa tidak. Selain ati ampela, pengunjung pun dapat memilih ikan sebagai menu tambahan.

Itu dia Sopradi, ada nasi rese, nasi goreng favorit masyarakat Malang. Nasi goreng nih Sopradi, oh, nasi goreng rese macam tuh. Seru juga, unik macam tuh Sopradi. Oke, telah dia pemakan Nusantara kita siang nih. Sebelum kelak jam 11 kita lanjut ke kabar bubble, ada UMKM kita juga sampai jam 12 kelak. Menutup perjumpaan kita di pemakan Nusantara kita, denger kenagi yo pilihan lagu-lagu Nusantara ginganti siang hari yang panas nih cuaca.

0: kabar bang kat Belitung ni? Ni.
1: Selamat siang Sopradi sahabat budaya. Lebaran Nibung datang bersilaturahmi pulang bawa dodol. Lebaran Nibung jangan lupa bawa pulang dodol. Setiap tamu yang berkunjung ke desa Nibung saat maulid Nabi dapat oleh-oleh dodol gratis. Tradisi itu digelar Minggu 30 Agustus 2026. Warga dari berbagai daerah di Bangka antusias datang untuk bersilaturahmi. Warga desa Nibung kecamatan Puding Besar Aldi nyebut setiap rumah nyiapkan dodol sebagai menu utama. Setiap rumah nyiapkan dodol sebagai menu utama yang dibagikan secara gratis ke tamu yang datang. Sementara tamu dari Sungai Liat Emawati mengaku sengaja datang. Yang menarik, setiap tamu yang datang pacak bawa pulang dodol sebagai oleh-oleh dan suasana juga ramai. Warga berharap tradisi ini terus dipertahankan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal. Sekian kabar Bubble jam 11 siang kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kak tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cuman cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Oh es, nak mana po es?
5: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana es?
5: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
3: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
3: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
7: Sape tuwe mai? Pok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku po tuwe.
3: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
7: Nyaman kama yo.
3: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
3: Denglah Rom, gaya ketak pok namen tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
7: Weh, mayok lidah kene imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
3: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
7: Di hati ku nih, mai.
3: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya duit lagi.
7: Men ya, pok, dek usaha, no, mai.
3: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam nih orang mah.
7: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelekinya kok di hati kita Mayo.
3: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku.
7: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
3: Nih lah, ku ingin kek pok Nerom. Wow, cikar pok Nerom.
7: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
3: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
7: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi kune takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
3: Au lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
7: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai.
3: Ah, tu Mai.
7: Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
3: Menek, kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
7: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
3: Biseng Girom, malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai. Tengong ke Mai.
3: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
7: Mane, Mangpang rungang Mai.
3: Tengong rebok keriting gak Rom?
7: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
3: Nok basing pok lah Rom.
7: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
3: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
7: Oh, awaklah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
3: Lah matet lah Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
7: Oh, ayam. Jadi, menciken seteak ini artinya, kalau aku mendengar, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Seteak ini berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai? Jadi ketiak ayam, Mayo.
3: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
7: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
3: Malu, kudeng.
7: Kok masan sampe ke pok bela, ho?
3: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
7: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: Lah ilah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
7: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
7: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom.
7: Nyaman, awak mang Mai ketiak ayam ni, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
3: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
7: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uga serai.
3: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawal kani Mai. Lah matet lah Mai.
3: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
3: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
7: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
3: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
7: Yo, Patman. Jangan kek lama, ya.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyuk Ragina di sini nganti Kak di UMKM kita sampai jam 11 slot 58 menit kelak sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Singgalet dan sekitar. Nah, kali ini di UMKM kita ada lidi nipah, olahan ikan kayak lada putih yang jadi andalan ekspor Bangka Tengah. Nah, Sopradi, Pemkab Bangka Tengah siapkan 3 produk unggulan untuk ekspor. Serabut nih, lidi nipah, olahan ikan kayak lada putih jadi prioritas dari 12 desa devisa. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ngomong, potensi daerah tidak hanya di satu produk. Saat ini terdapat 3 produk unggulan yang jadi prioritas dan telah dipersiapkan untuk pasar ekspor. Dia berharap dukungan berbagai pihak agar produk Bangka Tengah Paca nembus pasar luar daerah hingga ekspor. Nah, tentu pengrajin lidi nipah Sarwiyah optimis produknya bisa tembus pasar internasional dengan pembinaan yang tepat. Oke, Sopradi, itu dia adil lidi nipah olahan ikan kayak lada puting jadi andalan ekspor Bangka Tengah. Sementara itu, Sopradi, transaksi kiris di bubble tembus 2,9 juta hingga Juli 2026.

Transaksi QRIS di Bangka Belitung tembus 2.912.000 transaksi sampai Juli 2026. Jumlah merchant tercatat lebih dari 196.000 dengan 262.000 pengguna. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali nyebut mayoritas merchant QRIS di Babel berasal dari UMKM. Sebanyak 125.000 usaha mikro dan 30.000 usaha kecil lah menggunakan QRIS. Disinilah Explore Babel hadir sebagai ruang transaksi dan kolaborasi. Tahun ini diundang lebih dari 100 UMKM dengan produk unggulan pariwisata, kuliner halal, ekonomi hijau. Nah, data BI Babel juga mencatat, sebelum acara puncak Explore Babel 2026, transaksi UMKM telah nembus 2,2 miliar rupiah. Kegiatan yang berlangsung 28-30 Agustus tadi melibatkan 250 UMKM dan 20 mitra strategis. Kepala BI Babel Romi Saryutama Wiwi nyebut Explore Babel sebagai panggung karya terbaik UMKM Bangka Belitung. Nah, Explore Babel bukan milik Bank Indonesia, melainkan panggung karya terbaik UMKM Bangka Belitung, panggung apresiasi sinergi serta wujud dedikasi untuk negeri. Salah satu pelaku UMKM, Eva Wani Alisa dari Alisa Souvenir Belitung mengaku pembayaran QRIS sangat memudahkan. Sangat mudah, hanya sekali pindai, langsung ada pemberitahuan dan tidak begitu lama masuk rekening. Oke, itu dia tadi ada transaksi QRIS di Babel yang tembus 2,9 juta hingga Juli 2026. Dan sepradi jam 11:53 suatni, sesaat lagi jam 11:58 kita akan masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Yo sekaput, siang-siang enak keputer Rompat.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini dengan Tika di Sekaput siang-siang enak keputer perempat sampai jam 1 kelak sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara KRRI perempat Jakarta. Nah, kali ini di Sekaput Adi Perujak tradisi menguatkan gigi dari Sumbawa, Sobradi.

Nah, Supradi, perujak adalah tradisi wanita di pedalaman Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dipercaya masyarakat dapat menguatkan gigi. Perujak memiliki arti melakukan percampuran buah pinang, kapur, kek gambir. Ketiga bahan ini terus dimasukkan ke wadah, ditumbuk sampai halus. Bahan yanglah tercampur terus dikunyah selama 10 sampai 15 menit. Perujak biasa dilakukan setelah makan. Orang yang melakukan perujak disebut pajula. Nah, setelah melakukan perujak, biasanya pajula akan melakukan penusut, yaitu membersihkan perujak dengan menggunakan sirih.

Nih Supradi, jadi tuh dia tadi ade perujak tradisi menguatkan gigi dari Sumbawa di sekaput kita siang hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Bangka Belitung nganti siang hari, Kak.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Kutotot semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat . Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi, Mai. Men kate orang tuh, alokus sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan emang ya. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Kusumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kan ya Mai. Aulah pun surene kan tiku ke dokter, oh.
2: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
3: Sebenarnya di selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelak kita ikuti Suara Budaya Nusantara ke RRI Pro4, Jakarta.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, okay, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandan iya. Puan berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita menengahkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kita, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang Putramai. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia kendergiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan, tapi Itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ Kalimantan. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang kalau catatan kita peperangan petrus semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat, dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicara internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Itu okay. Itu makin aman.
3: Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu. Itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara ya. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
4: Ya
3: betul.
4: Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasingha itu Indragiri.
3: Oh, Indragiri. Baik.
4: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-mm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, mm-hmm. Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, mm-hmm. ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, maka oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. Jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan karena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kecuali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya, ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
3: Baik, Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar, dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Ya. Nah, itu kan. Kan gini anu poin ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Hmm. Waktu SMP, SMA, SPG, saya dulu S2 SPG. Hmm. Saya ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Mm-mm. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Mm-hmm. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, mm-hmm. diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu mm-hmm. Bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa mm-hmm. Jawa. Mm-hmm. Yang kedua bahasa Sunda. Yang mm-hmm. ketiga bahasa Bali. Mm-hmm. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Mm-hmm. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berdua bukan dari Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
3: Utara ya, juga.
4: Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Mm-hmm. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20 ribu orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia nyumbang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama. Wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Upo Andria, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
3: Begitu. Break, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar nggak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya, Puan, Datuk, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya. Papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuanku Tambusai juga gitu ya. Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu bagi, dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang akan baru itu kan luar biasa ya. Itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya. Berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah kita kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Gini, tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bang tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Bosman batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang.
2: Itu penting. Oke. Okay. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dato' Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Apanya gual?
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

0: Bang kat Belitung ni. Ni, nyah.
1: Selamat siang, Sapradi Sahabat Budaya. Padatnya Lebaran Nibung picu kemacetan. Jalan menuju Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka mengalami kemacetan hingga sepanjang 2 km akibat padatnya kendaraan masyarakat yang datang menghampiri perayaan Maulid Nabi Muhammad minggu kemarin. Kepadatan kendaraan terjadi seiring tinggi antusiasme masyarakat dari berbagai daerah di Bangka untuk bersilaturahmi dan meramaikan Lebaran di Desa Nibung. Kondisi itu membuat kendaraan harus bergerak perlahan dan sejumlah pengendara terpaksa menghabiskan waktu cukup lama di perjalanan. Kemacetan juga terjadi karena tingginya volume kendaraan yang masuk dan keluar Desa Nibung secara bersamaan. Elan warga Sungai Liat mengaku terjebak macet dalam perjalanan menuju Desa Nibung hingga 1 jam. Macetnya cukup panjang sampai terjebak sekitar 1 jam di jalan, tapi tetap sabar karena memang banyak sekali masyarakat yang datang ke Nibung. Hal serupa disampaikan Tony, warga Pangkal Pinang yang juga harus menghadapi kepadatan kendaraan menuju lokasi perayaan Maulid Nabi. Ramai sekali yang datang, kendaraan padat dan harus pelan-pelan, tapi suasana seperti ini memanglah jadi bagian dari ramai Lebaran di Nibung. Perayaan Maulid Nabi di Desa Nibung dikenal jadi momentum silaturahmi masyarakat dari berbagai daerah dengan setiap rumah warga terbuka menyambut para tamu. Tradisi itu membuat desa dipadati pengunjung dan turut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di sepanjang akses menuju Desa Nibung. Sekian kabar bubble jam 2 siang ke Eko Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: O.S. Nak mana Pak O.S?
5: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana Es?
5: Penan palak ku nih, Mai.
3: Yang apa penan Es?
5: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa oh, pecah terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
5: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku nih nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
3: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es, po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
2: Apa, Girom?
1: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih, Harum. Mata, Guru.

0: aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jin ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata biru.
1: Aduh sakit Rom. Perut kumai gay pok deh mai.
0: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok mayo.
0: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah mai. Kayak pingsan gawe kak mai.
0: Bising gitu Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, Mai.
0: Maksud, Pok Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola semen yang kanan bi bengkak, Mai.
0: Ya, Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
1: Yo, oke, Mai, ngapain ya. Geli,
0: Pok. Nih, ha, kek Pok lah, mata bengkak sebelah nih, ha, kek Pok nih, nyelangkit lah, kek Pok, ha.
1: Aduh.
0: Gajil, Pok, ha.
1: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celengu, gawe kita, yuk. Anon kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
0: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
0: Tapi, gila lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kena kutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
0: Ngapainnya badan Pok bengkak galin, Rom?
1: Kan, Mai, yuk. Pacak, oh, kan imang, Mang.
0: Yalah, Rom. Rom, menak olahraga, Rom. Yuk, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
0: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi Mang, Bi, nak ke mana tu? Matilah, Bi ke Amang tu.
0: Kenal Mang Pok ke Amang, Bi edik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang.
0: Aduh, ya. Sedang lah, Pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis, Pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku, be.
0: Baseng Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, be lah.
1: Weh, nuwe, kada ingin dia ku ne, Mai.
0: Yolah, Rom. Cepet men lah jalan, ah.
1: Pelan-pelan ge Mai. Nyabe ase ku Mai. Seram sengge ku lete ku Mai bijalan Mai.
0: Tulah melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai. Langep-ngep nyabe ku ni Mai. Yo Mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
0: Ngape dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan Mai yo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
0: Kan Rom. Tapi aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bay.
0: Dek Rom. Ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca Pok besandiwara Mayo. Mang pinter Pok ngeles Mai. Deng-deng. Ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah. Paca lah ku mayarka. Tenang Ben. Mana aja sih kok bakwan lo.
0: Hahaha. Mantap, Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
1: Ao paca o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai, imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
0: Dek Rom, Pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
1: Yo pon, tapi pelan-pelan Mayo, dek kuatnya biru nih.
0: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak Mai?
0: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
1: Ya pon, kula dek tanagi. Ya.
0: Kan aku gindong Rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet Mai.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Nah, kita mengenal kecapi Dayak, alat musik sakral dari Kalimantan Tengah, di mana kecapi khas Kalimantan Tengah ini memiliki bentuk unik menyerupai burung enggang, hewan yang dianggap sakral oleh masyarakat Dayak. Bentuknya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol penting yang merefleksikan hubungan spiritual antara manusia ke alam dalam kepercayaan Dayak. Alat musik petik berdoi dwe ini dikenal sebagai jenis lut dan biasa dimainkan dalam momen-momen istimewa, seperti nyambut tamu kehormatan atau mengiringi tarian adat. Kecapi ini umumnya dibuat dari kayu ringan pohon hanjalutung yang dikenal kuat tapi mudah dibentuk. Dawanya terbuat dari kawat halus atau benang nilon, tapi pada masa lalu senar kecapi dibuat dari rotan atau kulit kayu. Bahan alami itu dipilih bukan hanya karena ketahanan, tapi juga karena menghasilkan bunyi yang khas dan selaras kayak nuansa sakral yang diusung alat musik ini. Selain untuk menyambut tamu kehormatan, kecapi juga biasa dimainkan dalam berbagai pertunjukan seni seperti tari perang kayak nyanyian tradisional khas Kalimantan Tengah. Alunan petikana yang khas tidak hanya memperkuat nuansa sakral dalam ritual, tapi juga menghidupkan suasana dalam perayaan budaya masyarakat Dayak. Dalam konteks ini, kecapi bukan sekedar alat musik, melainkan bagian penting dari ekspresi identitas budaya. Tidak hanya di ruang seremonial, kecapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah. Di waktu senggang, alat musik yang sekilas mirip gitar ini dimainkan untuk ngisi waktu luang atau sekedar nganti suasana santai. Permainannya seringkali bersifat spontan, nunjukkan keterikatan emosional masyarakat terhadap alat musik tradisional nih. Nah, kini ya kecapi juga semakin berkembang dalam bentuk kolaborasi. Dia sering dipadukan dengan alat musik tradisional lainnya seperti rabab, suling, kangkanang, katambung, kayak gendang. Perpaduan suara dari berbagai instrumen ini bentuk harmoni khas Kalimantan yang memikat. Kolaborasi itu kerap dipentaskan dalam acara-acara resmi pemerintah daerah jadi sarana pelestarian sekaligus inovasi seni musik lokal. Nah, Sepradi, itulah dia yo begaya kita siang hari ini mengenal kecapi Dayak, alat musik sakral dari Kalimantan Tengah. Yalapunalah jam 14.49 menit suat nih, kututup perjumpaan kita kembali dengan mendengarkan pilihan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu Bangka Belitung sampai jam 15 kelak sebelum kita jelang acara selanjutnya. Ada Yuk Rara kelak nganti kak sampai jam 8. Saat aku Yuk Regina pamit undur diri, Sepradi, makasih atas kebersamaan Ika. Selamat siang dan sampai jumpa.

Yeah.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Suara budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut Bedinca Bedai.
2: Oke, sebenarnya selama 1 jam ke depanku bakal terima full untuk Bedinca Bedai kita sore hari ini langsung by Sepradi. Halo Bedinca Bedai. Halo.
3: Halo Kak Rutai.
2: Yo.
3: Baik.
2: Apa kabar Bang Alek?
3: Oh, sehat lah.
2: Oke, alhamdulillah.
3: Bisa pene.
2: Kayak Rara nih Bang.
3: Oke, apa pikir gue mau pikir gue gimana tadi?
2: Oh, Bang Alek denger lagu apa sore nih?
3: Lagu anak yang dari Reforamon.
2: Reforamon, salam untuk siapa?
3: Salam juga Sori, Ibu Desumi, kayak Julia, Emera, kayak semua ala ada.
2: Oke lah Pona.
3: Ada lagu yang ada?
2: Yang lagu Wali itu kok?
3: Oh, Reforamon.
2: Lagu dangdut tapi ini kan versi ya?
3: Dangdut deh, kemarin tuh ada dulu adalah lagu tuh.
2: Oke. Okay. Yolah, ditunggu kok.
3: Oke.
2: Yo, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi lah, seperti anak bergabung di Berincak Bedai kita. Halo Berincak Bedai.
4: Halo Berincak Bedai. Wah, sampai ya ti.
2: Yo, apa kabar nih, anak nih?
4: Alhamdulillah
2: baik. Alhamdulillah sehat. Sore ini denger lagu apa nih?
4: Kalau ada mau denger lagu Sendok dan Garpu.
2: Sendok dan Garpu untuk siapa? Salam.
4: Salam-salam untuk Abdullah yang baru masuk tadi itu. Untuk apa nama Timolek Yairwai. Untuk Ibu Rida.
2: Oke. Okay.
4: Untuk Pak Barahim 86, untuk Pak Marati, untuk Ibu Fitri, untuk Ibu Mar, untuk Ibu Dati di Pugul, untuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Mbak Tri, untuk Putra Sambas, untuk semua, untuk Zubro, Seriatun, untuk Kayau. Untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya di kita belum habis.
2: Oke lah, Bon, siap.
4: Yang lagi tugas, selamat tuntas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat.
2: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sepradi kita, Bang Kangin yang lah gabung Sepradi. Oh, kita lanjutkan kembali di line telepon kali ini. Halo, Berincak Bedai.
5: Hai, Sepradi.
2: Apa kabar Embera?
5: Ya.
2: Oke, Embera langsung nih lagu apa yang dengarkan?
5: Ya. Rido.
2: Hah?
5: Rido.
2: Rido.
5: Abang Rido.
2: Abang? Abang siapa lagu?
5: Rido.
2: Abang Jago.
5: Rido.
2: Apanya Embera? Siapa penyanyinya?
5: Dari Doli.
2: Judulnya?
5: Judulnya lah. Ini deh.
2: Oh lah, salam untuk siapa nih Embera? Salam untuk siapa Embera?
5: Laboi Suri
2: Pelanten.
5: Buat Buat
2: Oke, kita lanjutkan kembali di belakang Embera yang lah bergabung di Berincak Bedai ini. Sepradi, silakan 08-12-13-14-10-39. Halo Berincak Bedai.
6: Halo Berincak Bedai. Wah, sampai itu loh, laku deh.
2: Oke, apa kabar Bude?
6: Alhamdulillah sehat Bude, dirimu sehat sayangku.
2: Alhamdulillah sehat juga Bude.
6: Lagu nak?
2: Lagunya apa nih Bude?
6: Lagu yang satu di antara seribu dari Asap.
2: Oke. Salam untuk siapa?
6: Salamnya Bapak Alek ke Ibu Korea, Mbak Julia dan Putra Sambas, buat siapa lagi ya? Tadi siapa ya? Kakek Sakamura ya?
2: Iya.
6: Salam sehat selalu sama Kakek Sakamura ya.
2: Oke.
6: Buat Mama Rati ya, buat Ibu Mary, Pak Brian 86, buat Bang Romlani Butaba, ya Ahmad di Tanah Merah, Yudha Tidi Pugul ya. Spesialnya Bapak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga dia sehat selalu.
2: Amin.
6: Oke lah, buat penyiarnya yang cantik, selamat cuap-cuap.
2: Terima kasih, Bu
6: ya sayangku.
2: Ya, sama-sama. Ya.
6: Okay. Terima kasih atas lagu
2: terima
6: dan waktunya.
2: Terima kasih juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bergabung kembali, kami ajak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Dan untuk Sepradi Sahabat Budaya, kita angkat kembali yang sudah menyapa di Berincak Badai kita. Halo.
7: Halo Berincak Badai. Wah, yang bahaya.
2: Apa kabar Mang Amat?
7: Apa
2: kabar Mang Amat?
7: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Amat denger lagu apa sore ini?
7: Lagu Hangat Hangat Kuku.
2: Oke, salam untuk siapa nih Hangat Hangat Kuku?
7: Salam selamat dan Bunda Sumi lagi. Dan Bapak Samara tadi Tanawang Rido. Kena menjalan,
2: okay.
7: Kan aku jauh kena mahal,
2: kan okay lah, makasih Mang Amat.
7: Selamat bertugas, berhati-hati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali Sepradi di belakangnya Mang Amat yang nak bergabung. Masih kuterima di line teleponnya. Halo Berincak Badai.
8: Halo Berincak Badai. Selamat sore. Wah, sampai hati saya bercintaku.
2: Selamat sore juga Mama Rati. Apa kabar?
8: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wakbar, luar biasa.
2: Alhamdulillah. Oke, Mama Rati sore ini denger lagu apa?
8: Denger lagu Bunga-Bunga Rindu dari Bunda Rita.
2: Oke, untuk siapa?
8: Salam untuk Ibu Sumi tadi, salam sayang selalu dari Mama. Buat Ebera, kalau Ambera telepon deh, dia tuh kedekatan ke radio, ke telepon.
2: Oh, udah tahu deh apa yang ngomong.
8: Jadi kadang-kadang dia request lagu tuh udah tahu, udah paham kita kan. Ke Ambera tadi, ke Julia saya pecintaku, mungkin kurang sehat Julia nih. Buat Julia, buat Kakek tadi, buat Kaya, buat Mambujan di Pinang Sebatang, buat Kuayung kita juga, buat Pak Dairi juga semoga cepat sembuh, Bang Jan kita juga, Bu Mary, Pak Berahim, Fitri di Terima Nanti, Bu Mar juga, buat Bang Ming yang di Kampung Jawa, semoga sehat selalu, pokoknya semua mualah dari sampai Z ini habis, dalam sehat salam kompak selalu, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas, jangan lagi siap di RS4, selamat beraktivitas sampai tuntas, pulangnya hati-hati saya pecintaku. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rati yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Kita sapa kembali Spreadik kita. Halo Berincak Badai.
9: Halo Berincak Badai. Sampai ya.
2: Apa kabar Koyau?
9: Baik-baik lagi rumah lagi tengah.
2: Lah pulang begawe ya. Oke lah, kau ayo denger lagu apa sore nih?
9: Tidak semua laki-laki ya.
2: Oke, untuk siapa lagu?
9: Cindy, Mayan, Julia, Putra Sambas, Iing, Fitri, Makanin, Mang Amat, Mang Brahim, Aminah, Lucinta, Wahyung, Ibu Kesariatun, Mama Rati, Budi
2: Sumi. Oke lah, makasih ya, banyak Koyau. Yo, sin mong toto. Yo, untuk Koyau makasih yang bergabung untuk sore hari ini. Ada 7 penelpon yang sudah bergabung. Kita angkat lagi, yuk. Kita sapa dulu seperadik kita yang bergabung kali ini. Halo Beninja Bedae.
10: Halo Beninja Bedae. Sapa ya taya.
2: Yo, ke siapa nih? Yuk siapa?
10: Yuk Dati nih.
2: Yuk Dati dipukul.
10: Au.
2: Apa kabar Yuk Dati?
10: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan denger lagu apa sore ini yuk?
10: Lagu ano nih, sumpah benang emas ok.
2: Oke, salam untuk capek.
10: Salam-salam ke aku ayau tadi ok. Ke aku ayau tadi, aku yuk, ngano yuk, bunda. Bunda Sinta, Bunda Kori, Ayu Amina, Bunda Rindu, apa namanya, Bu Desumi kita, Bu Kos Gali-Gali,
2: Gali-Gali pun.
10: Nerara.
2: Oke,
10: Rara, selamat tugas, sampai tuntas, baiklah.
2: Oke, terima kasih, Yuk Dati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pugul Sanu, turut meramaikan berincak bedak kita sore hari ini. Kusa pagi sebera dia. Halo berincak bedak.
11: Berincak bedak. Wah, sampai ya tuh.
2: Apa kabar Yuk Mary?
11: Alhamdulillah sehat. Lara, apa kabar Lara?
2: Alhamdulillah Yuk Mary sehat lah.
11: Alhamdulillah. Susah hai Lara sekarang Lara.
2: Wah, lah meli jadi tong.
11: Dak membeli nangkut gil, ada yang nangkut, ano ada dia anggota dewan tu,
2: terus
11: orang masuk terus nangkut air kadain,
2: terus
11: dia anu am salah,
2: diberi ya,
11: tentu,
2: lah
11: banyak orang masuk angkut kadain orang ada kat motor nangkut juga yuk buka rara,
2: lah pokok lah mulai lah meni,
11: salam ni kami air kering rara, tapi mandi aje bela kan biar dayanya lagi tapi ya supaya yuk lah kan mandi,
2: yo, lah pun sabar-sabar lah Pina. Ayo, lagu apa nih yuk?
11: Lagu di mana ada kamu tuh ada kuah.
2: Oke, salam untuk Cape.
11: Salam-salam Bu Datin. Oh, semoga sehat keluarga. Ke Bude Sumi, ke apa tuh Bunda Sinta, ke Yusratun, ke Bang Edo Roma, ke Bude, ke Bunda Rindu, ke apa tuh Farida, ke Andura. Ke Ayau, ke Julia yang cantik tu, ke Putra Sambas, ke Embera, ke Kakek Sakamura, ke Mangian, ke Mangin, ke Mama Rati, ke Yudu Amina, ke Mak Marni, ke Iyu Putri ya. Ke Mama Rati dia, ke sampai ke Ko Ayung, ke Mang Buja gitu Nang Batang, ke Mang Brahim, ke Nyai Jamila, ke lagi oke gale oke Mang Aco, ke Yasuhanin, ke Yamse gale
2: barau. Gale lah.
11: Ibu kan abis salah kepak selalu.
2: Oke, terima kasih. Semoga sehat
11: selalu, ceria selalu, sukses dan cantik selalu.
2: Oke, makasih yuk. Sama-sama yuk Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi yuk. Dan untuk kebersamaan kita untuk kali ini lah di 10 penelpon kuputar lu 3 lagu. Kita lanjut lagi kelak yang nak gabung jadi Sepradi tetap setia dengarkan Bedincak Bedai.

0: Oke, seperti di Sahabat Budaya, kita bakal lanjutkan kembali untuk sesi kali ini. Yang tadi lagu lah ku putarkan, kita bakal lanjutkan kembali ya. Seperti di lagu apa lagi yang naik ke request. Halo, Brinca Budaya.
1: Brinca Budaya, hai, sampai, hai.
0: Oke, Bang Rido, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah, sihat, pandes kris ya.
0: Oh, bener lah.
1: Ini, anu pandes kok, Bang. Dan sempat turun, kira ujian, kira sempat-sempat, kira bulan-bulan.
0: Amin.
1: Kesiannya orang, nih.
0: Oh, amin.
1: Sempat turun, kira doa pun lemro, nih. Kira sempat, anu, yang minggu, nih.
0: Oh, amin lah, mudah-mudahan bulan depan ada kabar baik.
1: Ada belum tuh ujian, nah, biasanya ngebut.
0: Oh.
1: Tapi ada hujan, kedenger, kabar-kabar radio, ada langsung hujan, parah.
0: Cuman lom-loman.
1: Oh, sampai-sampai kan di kene-kene ya. Ya kita lom kena apa rolan.
0: Oh lah.
1: Oh.
0: Oke okay, lah, mudah-mudahan harapannya segera lah Bang.
1: Kasihan orang lah. Baik, apa kuat.
0: Benar.
1: Ada beli ya.
0: Ah. Oh, benar lah.
1: Oh.
0: Oke okay, lah Bang Rido denger lagu apa sore nih?
1: Lagu anu. Goyang dua jari lah tadi.
0: Oke, okay, salam untuk siapa?
1: Selamat para maaf, kakek oh, Ibrahim, Muhammad kok, mama para mau bujang sebatang, Mary itu yo, merah lo ya, kita dua kok, di kota apa, sama ayah itu yo, anaknya, Abdul lo, Frida, Vincent. Di apa Musumi, ayo apa Fitri Warni yo.
0: Oke.
1: Okay. Terambat. Gua salam semua baiklah di doa Bang Rido.
0: Oke, Bang Rido. Sehat
1: ke semua.
0: Iyalah.
1: Tidak terkabullah doa Bang Rido nih semua teman-teman yo. Rara tidak sehat lah suami yo.
0: Oke. Okay.
1: Mak lah ya. Kena dia nanti sehat lah di doa Bang Rido yo. Tidak terkabullah doa Bang Rido nih. Pulang hati-hati Rara.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di belakang Abang Rido dengan tadi lagu Goyang Dua Jari. Lanjutkan kembali nih Sapradi yang ingin gabung, kita masih punya waktu, tenang bayi. Walaupun di jam 5 pun tetap akan kuputarkan lagu-lagu Ika. Kita lanjutkan di program berikut. Oke, menlah sudah Sapradi yang lah gabung gale-gale ya, lah santai. Yang mendengarkan kita sore hari ini, kami lanjutkan kembali dengan lagu Imam S. Harifin, Hangat-Hangat Kukuah.

0: Sebenarnya di program Berincak Berai kita di sore hari ini yang barulah mendengarkan kami. Selamat sore, selamat mendengarkan dan selamat bergabung tentu sebenarnya di Berincak Berai kali ini. Oke, untuk sebenarnya yang lagi bergabung
1: RRI Perempat Suara Budaya.
0: Balik kayak gini seperti di Berincak Berai sore kita. Dan untuk lagu-lagu masih akan ku hadirkan. Tenang baiklah untuk segala-gala seperti yang lah bergabung. Kita kembali membuka di line telepon 08 12 13 14 10 39. Ada lagu apa yang nak Ika dengarkan ataupun yang pengen di request sore hari ini sepulang dari aktivitas, silakan baiklah. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Berincak Berai.

0: Mila.
1: Oh.
0: Oke lah, salam untuk siapa?
1: Cek Mama Rati yang berpegarawan, Bang Inggi Cek Julia Lalame tak bergabung kemana Julia?
0: Nah,
1: Mama Rati tadi ada ngomongin, mungkin kata Mama Rati tak sehat gitu mungkin. Nah, tapi mudah-mudahan sih sehat walafiat.
0: Kita doakan yang terbaik. Ya,
1: kita doakan. Itu Bella.
0: Makasih banyak Bang Yan lah gabung.
1: Ya, sama-sama lah. Regina sehat, ah?
0: Alhamdulillah nih Mang Yano.
1: Iyalah.
0: Oke, terima kasih untuk Mang Yan lah bergabung kayak kita sore hari ini. Kita lanjutkan kembali 08 12 13 14 10 39. Silakan Bella Sapradio yang nak bergabung lagi. Request lagu favorit Ika. Lah terdengar nih suara Mang Yan nih, arti kita senang Sapradio, kabarnya dalam kondisi yang baik. Oke, Sapradi. Setelah tadi tuh lagu dari Rita Sugiarto ku hadirkan, kita putarkan Bella lagu yang Ika request kembali, Tidak Semua Laki-Laki Sore Hari Ini. Makasih banyak untuk kabar samana yang telah berpartisipasi.

0: DPR RI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Intinya bahwa batu beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
3: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
2: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
3: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
2: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
3: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Kelekak adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Melayu tempo dulu. Kelekak menurut masyarakat Bangka Belitung adalah sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah seperti cempedak, puren, tampuy, duren, dan lain sebagainya.

0: dengan istilah kelak keika, atau nanti untuk kalian memiliki aturan adat yang menaungi masyarakat tentang suatu hamparan kebun atau pohon penghasil buah. Dikatakan oleh budayawan Bangka, Iksan Mokoginta, ada beberapa aturan atau hukum adat yang menjadi acuan dalam penerapan kearifan lokal kelekak, di antaranya kelekak tidak boleh diperjualbelikan.
1: Itu ada aturan-aturan adatnya, misalnya bahwa yang dihasilkan oleh kelekak itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Jadi memang dia betul-betul tujuannya adalah tujuan konsumtif. Ketika berbuah, kita boleh makan sepuas-puasnya itu. Nah, kemudian di sisi lain dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Artinya itu ada ruang tempat lingkungan itu tidak saja kita pakai sebagai tempat kita bertanam, tapi ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lingkungan itu harus dihargai dan ditanam kembali. Nah, dia mempunyai tujuan yang jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tidak, bahkan pemilik atau penanam misalnya tidak mungkin menikmati kelekak itu. Dia memang ditujukan, diperuntukkan oleh untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka ada semacam konotasi kelekak atau kelak untuk ika nanti di masa depan.
0: Merunut dari kebiasaan bertanam orang Bangka tempo dulu yang bersih

kedua itu namanya kosmis magis. Tadi bahwa ruang lingkungan itu tidak semata-mata dijadikan sebagai tempat kita bertanam, tetapi adalah tempat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, artinya ada semacam balas budi petani kepada wilayah lokasi itu. Maka ditanami dengan pohon-pohon yang keras, yang bisa nanti itu berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Nah, itulah namanya nanti yang akan menjadi sebuah kelekat. Gitu. Kemudian proses yang keduanya namanya kosmis religius. Itu artinya ada semacam proses kepercayaan bahwa di suatu tempat itu ada penunggu, ada roh-roh tertentu yang menunggunya, maka itu harus ditandai dan dijaga. Misalnya ada semacam tumbek. Tumbek itu kalau bahasa wilayah Mendo Barat itu dia kepala air, mata air yang pertama itu identik sekali dengan tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos tertentu, maka itu harus dijaga benar. Kenapa itu mesti dijaga? Secara intelektualitas maksudnya karena itu sumber mata air, maka tidak boleh rusak. Karena itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, maka itu harus dijaga. Dijaga oleh beberapa pohon yang kokoh, yang kuat, yang berumur panjang, dan tidak hanya berumur panjang tapi harus berbuah sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka lama kelamaan itu menjadi suatu hamparan

dewasa ini kelekat di Bangka Belitung masih cukup banyak. Namun, esensi dari nilai-nilainya yang sudah memudar. Diharapkan kedepannya adanya revitalisasi dari lahan-lahan atau kelekat yang ditinggalkan untuk dijadikan

untuk selanjutnya kami cukupkan dengan kebersamaan sore hari ini, karena kita akan berlanjut dengan lagu-lagu religi islami hingga pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Ladang sekitarnya.

Allah SWT berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Ya baik pendengar, di mana-mana Anda berada, selanjutnya pukul 17:56 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan pengajian Hafiz Al-Quran. Kali membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang dibacakan oleh Qori'ah Siti Humairah. Dan nanti muazin bersama dengan Rizal Fahrur Razi. Baik, untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tari taber merupakan tarian upacara adat atau ritual tolak bala. Kata taber sama artinya dengan menabur atau menyebarkan. Taber dalam bahasa Melayu Bangka berarti menawar atau menghilangkan pengaruh jahat yang ditimbulkan oleh manusia, alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Atau bisa disebut juga ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dipimpin oleh dukun atau pawang.
1: Taber sendiri itu bermakna sebuah acara ritual dengan maksud tertentu.

ada beberapa jenis, antara lain taber laut, yaitu kegiatan mengusir roh jahat di laut yang dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir. Lalu taber darat, yaitu kegiatan menaber yang dilakukan dalam upaya mengusir roh jahat di daerah ladang, hutan, dan bagi para peladang atau mereka yang akan membuka hutan.

Ada pun beberapa bahan untuk membuat tepung ritual taber, yaitu beras 25 kg, beras ketan 1 kg, gandum 1 kg, ayam 1 ekor, telur ayam 1 butir, pisang 1 sisir, kemenyan, lilin 1 batang, daun kermuang, daun belubus, dan daun kernus. Bahan-bahan tadi dicampur dan ditumbuk menjadi tepung taber.

Tari Taber Pesake Bu Ume atau Tari Taber Pesake Berume adalah tarian yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Mapur atau Sukulum yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan berladang atau menanam padi beras darat atau bisa disebut padi beras merah. Ari Darmansyah selaku praktisi seni menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang harus diritualkan.

dengan mengumpulkan barang-barang berladang seperti parang, kedi, cangkul, kapak, itu diritualkan atau diberi makan dulu, menempelkan nasi, lauk pauk kepada properti tersebut, kepada parang ditempelkan, dipoles ke parang, dipoles ke kapak, dipoles ke cangkul, terus memakai mantra-mantra atau baca-bacaan, tujuannya agar di saat peralatan tersebut seperti parang, kapak dan sebagainya tadi digunakan untuk membuka ladang, mereka tidak meminta darah atau tidak melukai orang yang memakai barang tersebut.

Tarian ini digarap selama 3 bulan dan melakukan observasi serta izin ketua adat suku Mapur Air Abik, yaitu Mang Edoy. Tarian ini juga sering disimulasikan dalam acara Nguju Jerami di Kampung Pejam. Sahabat budaya, selaku generasi penerus, tentunya kita tidak boleh melupakan warisan nenek moyang kita. Ada baiknya kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita yang masih ada sampai saat ini agar tidak hilang tergerus oleh zaman.

Budaya kami akhiri kabar saman kali ini. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dalam siaran budaya berdendang bersama RRI Pro 4. Tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9 FM, RRI Digital juga streaming rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

uang puluh debingi. Kobaran apoi keliaan di area rumah sakit ke menarik perhatian warga saiwa di sekitar lokasi. Situasi juga sempat nyanyi ke warga panik ulih kedengisan uak ledakan di dalam bangunan sai kebakar. Warga yang mengkuning nyaksi ke kebakaran langsung berhamburan ngejauh ja lokasi. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan penyelamatan TNI dan Polri tian ngerahko guna memadamkan apui sai tentunya ngamankan juga area di sekitar rumah sakit. Informasi saya terakhir minak muahi, kekehengan saya melanda areal persawahan di Pekon Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu. Nyani kos jumlah petani ngalami gagal panen. Minimnya pasokan uai nyebabko tanaman pahitian mak dapo tumbuh kayak berkembang secara optimal. Sebagian tanaman saya pagun ngasil kol bulir tetap dipanen andani petani, namun tanaman saya kondisinya kadumak memungkinkan guna ngasil kol gabah, akhirnya dimanfaatkan sebagai kanian ternak. Salah seorang petani Hanif Nyawako, petani tian berusaha nyelamat ko tanaman saya pagun dapo dipanen meski hasilnya jauh jak kondisi normal. Sebagian tanaman pahit saya gagal panen bahkan diaku warga secara gratis guna kebutuhan kanian ternak. Antejapai wakca pukul 20 takut tengah moloh di

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung.

0: Mina Muhari pukul 10.05 menit waktu Indonesia Barat. Semengkung Menokam hadir dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Kita dengarkan bersama satu sandiwara radio berjudul Jebakan Manis yang menghancurkan masa depan.
1: Dik, kamu kelihatan lelah sekali. Nilai ujianmu juga turun. Persiapan ujian masuk kuliah juga berat kan?
2: Iya, Bim. Ayah selalu nuntut aku masuk kedokteran. Aku takut gagal. Badanku sering lelah. Pikiranku juga berantakan.
1: Tenang aja. Aku punya cara cepat bikin badan segar. Pikiran tenang dan percaya diri naik. Coba ini.
2: Ini apa? Bukan obat terlarang kan?
1: Cuman obat penenang biasa. Banyak teman pakai, aman kok. Sekali coba tidak apa-apa, tidak akan ketagihan.
3: Dika, jangan diambil. Itu jebakan Mima. Obat-obatan kayak gitu barang terlarang.
2: Tapi aku benar-benar capek, Sar. Aku hanya ingin tenang sebentar saja.
3: Jangan, Dika. Nanti kamu bakal ketagihan. Bima, kamu tuh ya, jangan suka ngeracunin orang lain.
1: Hei, siapa yang ngeracunin? Dika mau sendiri kok.
2: Udah. Aku yang mau. Karena aku pusing, tekanan dari ayahku yang mau aku kuliah di kedokteran. Padahal aku gak mampu. Aku capek, Ri.
3: Ya Allah, Dika, kamu tuh harus percaya diri. Jangan ikut terjebak sama ajakan Bima.
2: Udah, aku capek. Pergi kalian semua. Mana barangnya, Bim? Ternyata benar apa kata kamu, Bim. Kalau pakai obat ini, badan terasa ringan. Pikiran jadi, coba dari dulu aku tahu ya.
1: Makanya Dika, aku jadi kayak sekarang ini berkat obat ini.
2: Ayah, sebodoh dengan dia. Dokter, apa itu? Dokter, aku mau bebas. Aku mau bebas.
1: Betul Dika, jangan mau dikekang. Kita ini orang-orang bebas, kita mau apa aja semau kita.
2: Tapi aku, kata ayahku, aku harus jadi dokter.
1: Dokter narkoba.
2: Aku capek, Bim. Aku lelah. Aku kepalaku berputar-putar. Pandanganku kabur. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik nyawaku?
4: Dika, bangun nak. Ayah baru tahu kamu sering bolos. Nilai ujianmu nol besar. Apa yang terjadi sama kamu?
2: Ayah, Dika cuma mau kuliah di kedokteran. Tapi Dika sudah salah jalan.
4: Salah jalan? Apa maksud kamu? Dika, kamu? Astaga, ayah udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin sekarang.
2: Ayah, maafkan Dika. Awalnya cuma mau sekali coba. Tapi lama-lama Dika tidak bisa berhenti. Dika takut. Ayah, obat itu dan narkoba yang Bima berikan bikin Dika hancur.
4: Kenapa kamu gak bicara sama ayah? Kamu tahu kan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang itu merusak otak, jantung, dan masa depan kamu. Kau bahkan bisa dipenjara.

0: kasih, Bu.
1: Ya, silakan duduk, Pak. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Bu. Saya membawa anak saya, Dika, untuk menjalani pengobatan. Anak saya ini ketergantungan obat-obatan terlarang, Bu.
1: Baik, Pak. Dika, sudah berapa lama kamu memakai obat-obat terlarang ini?
2: Baru 3 bulan, Bu.
1: Dika, obat-obatan terlarang dan narkoba itu tidak pernah memberi solusi. Mereka hanya menutupi masalah sebentar, lalu menumpuk kerusakan yang jauh lebih besar. Banyak yang

0: Kenapa rasanya susah sekali berhenti? Badanku menolak jika tidak memakainya.
1: Itulah bahaya ketergantungan. Zat itu sudah merusak cara kerja otakmu. Tapi jangan putus asa. Kamu bisa pulih. Asalkan mau berusaha dan mengikuti pengobatan serta rehabilitasi sampai selesai.
0: Saya mau direhabilitasi, Bu. Asalkan saya bisa terlepas dari obat-obatan terkutuk itu. Saya kapok, Bu.
2: Kamu harus janji pada dirimu sendiri bahwa kamu mau berubah, nak. Ayah gak akan memaksa kamu untuk kuliah di kedokteran kalau kamu gak mampu.
0: Iya, ayah. Maafkan Dika ya, sudah merusak masa depan Dika sendiri.
2: Iya, nak. Ayah sudah memaafkan kamu. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, baru kamu mau pilih kuliah di mana terserah Dika aja.
1: Nah, kalau begitu, mulai hari ini kita mulai pengobatannya ya. Semoga Dika segera pulih dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
0: Amin, ya Allah.
3: Narkoba dan obat-obatan terlarang menawarkan janji manis palsu, tenang instan, keberanian seketika atau kesenangan sesaat. Padahal di baliknya ada kerusakan organ tubuh, hancurnya cita-cita, hilangnya kebebasan hingga kematian. Ingatlah, jangan tergoda ajakan teman. Jangan mengira sekali coba tidak apa-apa. Jangan gunakan obat

Bandar Lampung. Terima kasih Minak Mohri tetap setia bersama kami di Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Kali ini kita akan berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan pendengar dan penyiar di Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz, Palembang di 88,4 MHz, dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

Muhammad Debingi. Selamat malam ya, Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Saya sapa dulu dari RRI Perempat Bandar Lampung untuk teman-teman semua yang ada di RRI Bengkulu, kemudian yang ada di RRI Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Terima salam dari kami, dari Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Tabi pun, malam hari ini saya Medi Irawan, yang akan menemani Mina Muahi, pendengar Perempat, dalam acara Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya Mina Muahi dapok kekem salam, dapok telpon sikam melalui 0721-255112. Saya ucapkan pelan-pelan ya nomornya ya, 0721-255112. Atau boleh telepon WhatsApp juga. Kalau misalkan Mina Muahi pendengar tidak punya pulsa gitu ya, telepon WhatsApp boleh. 0811-7209-885. Nomornya 0811-7209-885. Sambil pendengar menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami, kami terdengar skopai lagu pembuka dari Perempat RRI Bandar Lampung untuk kita semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

0: Mina Mohari itu tadi lagu dari Mega, judulnya Makku Bagi-Bagi. Jadi cerita lagu ini menceritakan bahwa cintaku tuh sama kamu luar biasa gitu, gak bakal dibagi-bagi gitu Mina Mohari ya. Dan walau katanya ada yang menukar dengan emas seperahu, saya gak bakal mau karena cintaku hanya untukmu. Gitu ceritanya ya. Oke, selamat malam, selamat debingi. Gue Mina Mohari seunjinnya, saya gabung. Silahkan nomor telepon Cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Namanya itu Raja Sembilan Abad.
0: Betul, dengan siapa?
1: Mama Rian di Palembang.
0: Mama Rian?
1: Iya, Rian di Palembang.
0: Oh, Rian, sorry. Rian di Palembang, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Oke. Okay.
1: Abang di Lampung gimana?
0: Sehat juga. Udah makan pempek belum?
1: Oh, pempek tiap hari.
0: Wah, hari. Bagi-bagi ke Lampung, ge.
1: Iya, kan nanti kalau saya main ke sana ya, main ke RRT sana ya.
0: Siap, siap. Oke, Derian, malah
1: Lampung
0: gua...
1: ada asap nggak ya?
0: Lampung kemarin ada di Taman Nasional Waikambas terbakar.
1: Ada kebakaran ya?
0: Benar.
1: Oh, banyak yang mati nggak gajah?
0: Nggak, alhamdulillah nggak.
1: Aman ya?
0: Kayaknya nyamuk yang mati kena api ya.
1: Oh, gitu.
0: Ya, kalau gajah alhamdulillah aman.
1: Iya. bisa request enggak?
0: Lagunya apa?
1: Ini apa tuh lagu dari Bengkulu ada?
0: Lagunya judulnya?
1: Apa ya namanya tuh Bujang Rimbo. Gadis Rimbo Bujang.
0: Oh, Gadis Rimbo Bujang ada.
1: Iya.
0: Kirim salam. Boleh.
1: Buat semua teman-teman anak-anak Bandar Sriwijaya aja lah ya. Dan juga Belajar Sumba, salam kenal, salam kompak, salam persaudaraan aja ya.
0: Rian di mana Palembangnya, Yan?
1: Di kotanya, Mas.
0: Oh, di dekatnya
1: Jembatan Ampera.
0: Oh, dekat Ampera ya. Oke deh.
1: Iya. Lampungnya di mana ini? Tempat yang lama ya?
0: Iya, masih di Bandar Lampung, masih di Pahoman.
1: Oh, di Jalan Pemuda, jauh nggak?
0: Dari?
1: Sumpah Pemuda.
0: Sumpah Pemuda?
1: Iya.
0: Jalan Pemuda apa? Sumpah Pemuda?
1: Ya, gitu ya, Pemuda gitu.
0: Nggak jauh deket.
1: Nggak ya, dari sananya masih belum berubah ya.
0: Iya.
1: Iyalah, pokoknya salam kenal ya buat abangnya ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih abang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Rian yang ada di kota Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Riko ini di WhatsApp. Riko di mana ya? Assalamualaikum Riko.
2: Ya, assalamualaikum salam.
0: Iya, Riko di mana kok? Oh ya pun.
2: Oke, ini dengan dari Bengkulu, Riko Terapatah ya.
0: Oke, Riko di Bengkulu apa kabar, sehat ya?
2: Telepon dari Palembang itu namanya Rian ya?
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Hampir sama ya, dari Rian, Riko gitu ya.
2: Lagu Jambi, bukan Bengkulu.
0: Apa?
2: Dari Rimbo Bujang itu bukan lagu Bengkulu, itu lagu Jambi.
0: Oh, lagu Jambi. Gadis Rimbo Bujang. Siap, siap, siap. Oke deh.
2: Halo, aku sendiri, aku mau putarkan lagu Bahasa Enggano.
0: Lagu mana tuh?
2: Bahasa Enggano,
0: iya,
2: lagu Enggano, Pulau Enggano, judulnya
0: Arek
2: Kahar. Arek Kahar atau Kaitar?
0: Arek Kahar?
2: Arek Kahar atau Kaitar.
0: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa silakan.
2: Ya, Pak. Salamnya buat Maria Henderman ya, Arek Kahar atau Kaitar. Salamnya untuk seluruh pendengar Sebelajar Sumba Berdendang yang ada di mana saja berado, terutama yang dari Lampung, kemudian ada Medi ya, penyiar Medi, terus ada Bang Tampan, Edom Bajarwo, kemudian yang dari Jambi ada penyiarnya ada Andre, Bayhaki, dan Anmur, terus ada pendengar pia dari RRI Jambi yaitu Hamzah Yusuf, Ajom, Bunda Wati, Ika. Kalau yang dari Palembang tuh Rian, Kieli, Sisi, dan Robi. Okay. Kalau yang dari Pulau Lihat ya itu penyiarnya ada Wanda Sona sama Ega.
0: Ya, Riko judulnya apa tadi?
2: Yang dari Bengkulu. Penyiarnya adalah Donga Bagas sama Ayah Puput, Donga Yanto, dan Mak Dadang.
0: Oke.
2: Lagunya Arek Kahar atau Kaitar.
0: Arek Kaitar gitu.
2: Kaitar atau Arek Kahar.
0: Nanti dulu.
2: Itu ada dua lagu berbeda, lagu Enggano.
0: Adanya Enggano loh lagunya ini. Judulnya Enggano gitu.
2: Atau Kopakop.
0: Kopakop.
2: Karya Henderman lah, karya Henderman.
0: Oh, karya Henderman ya. Oke, nanti kita cari ya.
2: Ya. Oke. Kopakop, Kaisar atau arek Kahar.
0: Nanti kita cari dulu ya.
2: Ya udah ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Riko yang ada di Bengkulu sudah ikutan bergabung ya. Jadi bila mau silakan kita terima lagi yang ingin bergabung, boleh di nomor telepon atau telepon WhatsApp boleh ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Robi di Palembang.
0: Robi.
3: Iya, kenal Bang.
0: Oke, sama-sama Robi, Palembangnya di mana, Bi?
3: Di ini Bang, di Lemapang.
0: Lemapang.
3: Di Lemapang ya,
0: Bang. Oh, Lemapang. Lemapang, siap. Mau lagu apa?
3: Pertamaan ke Palembang, Bang.
0: Pernah sekali ke RRI Palembang waktu itu.
3: Oh, RRI Palembang. Deket lah sama aku nih.
0: Oh, deket ya? Oke deh.
3: Deket, aku itu belum nyampe Lemambang. Aku di Pakri, deket Pakri.
0: Oh, gitu, siap.
3: Jadi kalau RRI di Lampung itu di mana, Bang?
0: RRI Lampung di Pahoman, di kota Bandar Lampung.
3: Oh, di Pahoman?
0: Iya.
3: Aku lama di Lampung.
0: Di mana?
3: Di Panjang, di... aku gawe di ini, di BW.
0: Ini di BW ya, PT BW ya?
3: Iya, Bumi Waras.
0: Oke, sekarang udah pulang?
3: Udah pulang, udah lama itu dari tahun berapa ya, 98 sampai 2003 itu.
0: Oke, udah lama ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa kok?
3: Kirim salam buat... Robi. Tadi siapa tadi?
0: Ada Rian di Palembang, Riko di Bengkulu, Robi Palembang nih.
3: Oh, ada Rian ya. Riko ya, Riko Bukulu ya, salam kenal. Ini di sini ada Eli ya, Eli Palembang ya. Ada Andra, ada Anggi, ada Sisi ya. Ada Akbar. Terus yang buat yang di Jambi, semua yang di Jambi, yang di Semeliat, yang di Bengkulu ya. Ya salam kenal aja dari Robi di Palembang ya.
0: Siap.
3: Ya lagunya Bang.
0: Apa lagunya? Ini ada lagu Gadis Rimbo Bujang sama Kapa-Kapa Idopok. Bengkulu lagu Enggano.
3: Bisa lagu milih sendiri bisa?
0: Apa boleh?
3: Lagu dari Jambi Bang.
0: Jambi lagi apa nih?
3: Ini Sama-sama Gilo Bang.
0: Sama-sama Gilo ya. Coba nanti dicari ya.
3: Iya Bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Bang, salam kenal Bang ya.
0: Yo.
3: Iya, makasih Bang.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Robi di Palembang, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima lagi ada Sukman yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, apa kabar Sukman, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Mendy gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini Bang Sukman?
4: Ini lagi baca-baca buku sambil dengerin Rompat.
0: Oh, ya. Kirain lagi ngupasin kacang gitu, enggak ya?
4: Oh, enggak. Kali ngupasin bawang kalau siang.
0: Oh, gede gajinya ya, siap. Sukman, lagunya apa nih?
4: Boleh minta lagu yang dari Lampung, Bang?
0: Boleh, apa lagunya?
4: Judulnya yang maju, yang kung kali kung wisua halas.
0: Oh. Lampung.
4: Ya?
0: Ada kayaknya ya. Oke deh.
4: Nah, judulnya nggak maju Bang.
0: Nggak maju yo. Temondo.
4: Iya.
0: Benoam potoh koyo.
4: Iya.
0: Siap.
4: Mau kirim salam nih Bang?
0: Boleh, silakan.
4: Kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin seluruh belajar Sumba perempatnya. Empat di Palembang dan di daerah-daerah lain. Terus juga untuk keluarga yang di Justing, selamat malam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena lagi banyak musim sakit ini Bang.
0: Bener.
4: Kemarau bakal ya Bang.
0: Bener, kemarau nih.
4: Ya, batuk, pilek gitu banyak ya.
0: Kalau saya ini kemarau sekantong-kantong kalau tanggal 31 ini ya kan.
4: Ya, mudah-mudahan besok adanya.
0: Oh, ada, Bang, ya. Ada hilal ya, siap-siap. Oke. Okay.
4: Terus temen juga, abang juga yang lagi ada di Oku Timur, Bang Dani. Kemudian Kokan juga di Palembang juga ada. Terus Naima di Prinsel juga, selamat malam. Semoga selamat mendengarkan perempat.
0: Siap.
4: Pokoknya semua pendengar aja lah Bang.
0: Oke deh, gitu aja.
4: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Ya pun terima kasih Sukman yang ada di Bandar Lampung juga sudah ikutan bergabung ya. Sudah ada 4 penelpon ya, berarti kita dengerin lagu dulu lah ya supaya enggak bosan dengerin Bang Medi ngomong aja kalau gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di Perempat Era di Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Kita nikmati lagu berjudul Gadis Rimba Bujang. Lagu dari daerah Jambi, vokal Zona dan juga Yanti. Kita dengarkan bersama ya.

menemuinya mah beralas pada nengah nyapur serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: masyarakat dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.

membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

Berdendang Mina Muaki dan pendengar Perempat, saya mohon maaf ya kalau misalkan lagunya tidak terputar semua. Saya coba pilihkan lagu-lagu yang memang belum terputar. Misalkan dari Sungai Liat belum terputar, dari Lampung gitu ya, dari Jambi tadi sudah ada. Mungkin perwakilan dari Palembang tuh belum ada tuh lagunya. Mungkin bisa diminta di sini supaya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah yang tergabung dalam Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat begitu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk dari siapa ini. Assalamualaikum Perempat, waalaikumsalam. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Belajar Sumba berdendang, request lagu Angin Lalu dari Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Cici, Cek Eli, Bengkulu Riko, Ayah Puput, Lampung Bajarwo, Atu Atin dan Bang Senen.

0: kirim salam nih kak.
1: Salam, salam pak ya. Pakai Indonesia jadi pepe. Tadi salam kenal ya untuk Palembang ya. Terus pakai Bang Senen, Nordin, Bang Darson ya, Bang Susua, terus Rido, saya udah teluk ya. Terus sama Bang Edo sekeluarga salam sehat lah ya. Terus Wah, yang sewaktu Gunung Batu Bang Tawis sama kakaknya ya, salam sehat selalu.
0: Yo.
1: Terus pakai Medine, dimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Heni di Lampung ya, sudah ikutan bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Tangan Nong.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana teman-teman yang di sana-sana itulah?
0: Iya.
2: Jauh, pada sehat semua ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
2: Baru kali ini aku ikutan.
0: Baru ini ya? Ya udah, boleh dikirim salam buat siapa aja, silakan.
2: Ya, yang paling utama ya, pokoknya teman Kota Karang, selamat malam. Terus yang di way kanan itu, yang siapa yang di way kanan, orang ganteng itu loh.
0: No, Abdullah.
2: Ah, Pak Abdullah, selamat malam. Waduh, terus yang di Palembang, yang di Jambi belum kenal semua inilah.
0: Iya. Salam kenal ya.
2: Nanti kenal, salam kenal semua aja. Nah, lagunya aku minta ini ya. Nah, pokoknya ikutanlah.
0: Ikutan ya.
2: Dangdut.
0: Oke.
2: Oke, makasih Bang Wede.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya, di Lampung. Sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan. Kami tunggu kembali di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
3: Aldi kabar?
0: Sehat alhamdulillah, Bang.
3: Itu
0: lagu ini apa ya Bang?
3: Panas Nimbunga.
0: Oh iya, waktunya menit puter ya. Siap kirim salam buat siapa Bang?
3: Bunda Ros, Surabaya. Mama Surya, Jalan Pembang. Kuyo Panggung. Punya Anu Sistem. Dasar Warna Timur. Yang sekarang dari Selatan. Selatan. Selatan.
0: Waalaikumsalam Bang Senen juga di Lampung. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima kembali. Masih ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa nih?
4: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar Palembang, apa kabar Akbar?
4: Ya, salam kenal, Bang.
0: Sama-sama. Palembangnya di mana nih?
4: Apa, Bang?
0: Palembangnya di mana?
4: Palembang di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
0: Oh, di Kabupaten Banyuasin ya, siap.
4: Kabupatennya.
0: Siap.
4: Apa, Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih, Bang Akbar?
4: Kirim-kirim untuk ada Sisi, Wujud Sarko, Bang Putra Bantu sama Ibu, Ayah Sobari juga. Untuk siapa lagi, ada Robi, ada Rian Sudirman tadi kan, Ali Gandus, Andra Anggi juga kan, ada Pak Maini Langkan, ada siapa lagi ya, ada apa itu, di Jambi ada Abjad itu kan, ada Abdullah juga, ada di Bangkulu ada Riko, ada di Anggal Pinang ada Julia sama kakak Takamura juga kan. Itu baik Bang, semuanya aja banyak.
0: Oke.
4: Untuk Abang ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki di udara cerutannya ya Bang ya.
0: Siap, amin.
4: Kalau pulang hati-hati Bang. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Ada Bang Akbar. Siapa lagi? Tapi nggak boleh minta lagu lagi ya. Bukan nggak boleh sebenarnya, waktunya nggak cukup. Pasti nggak keputar semua lagunya. Kirim salam aja nggak apa-apa ya. Silakan 0721255112. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya, dari siapa ini?
5: Putra Banten di Palembang.
0: Apa kabar Putra Banten?
5: Kabar baik Bang.
0: Jauh kabar banget dari Banten ke Palembang ini.
5: Iya.
0: Perantau nih kayaknya ya.
5: Biasa Bang. Kata-kata orang jauh tuh

0: Iyalah yang penting sehat ya, amin.
1: Nah itulah,
0: itu yang paling penting, benar-benar. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Kirim salam, tadi tuh kayaknya ada Akbar ya?
0: Mm-mm.
1: Oh ada Akbar juga ya, Bang Basobari, untuk TV-nya juga, untuk Bang Paujan, Bang Irin. Untuk Casmin juga ya. Untuk Bang Iwan, untuk yang di Jambi Hamil Yusuf, Ika, Abdullah. Yang di Bengkulu ada Riko. Yang di Lampung ada Babang Tampan. Yang di Bangka ada Yulia sama Budi Sumi ya. Untuk abangnya selamat tugas.
0: Iya.
1: Itu lagunya Bang?
0: Bisa lagunya gak? Udah ada pempek lenjer dari Palembang nih.
1: Oh boleh. Boleh. Emang begitu Bang, orang Palembang Bang. Jangan empe Bang. Kapal selam dimakan, Bang. Nah, okay. Sama tugas
0: siap.
1: Bang
0: ya. Oke. Okay.
1: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Putra Banten yang ada di Palembang. Satu lagi yuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Waudin di Jambi.
0: Apa kabar Waudin?
2: Selalu sehat luar dalamnya.
0: Oh iya. Luar dalamnya ini enggak sanggup.
2: Ya kalau di dalam enggak sehat gimana mau repot.
0: Benar. Siap.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Saya ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami, teman-teman dari RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Waktunya tidak cukup lagi. Bang Medi Irawan harus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan dalam Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Etnis Nusantara.

para sahabat berngemar yang mendengari Babel Nauli, jumpa Musita di acara program Babel Nauli di hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2026. Dot menyiar muna pita brus tumorang mandongani hamu sudah akan mendengari Babel Nauli satu pukul 10 sada di Borginon. Jadi buah ado kabar muna saya anggek ma sudah akan mendengari Babel Nauli di bagasan Hai Pason di bagasan Lasni Roha ngalelingi tandang pajupang. Urasa ngadong telu minggu dang mengudara. Jadi mudah-mudahan di Borginon penangani Babel Nauli nah membagi siaran program Babel Nauli. Nah sonarina lagi santai-santai di rumah. Nah lagi menyetir di dalam perjalanan sambil mendengarkan program Babel Nauli di Perompak 101.4 FM. Aha kabar Muna. Mudah-mudahan Bu ikut bergabung di Borginon dot penyiar Muna di 08 123 04 03. Tersongon topik tadi Borginon sebenarnya ingin santai ringan mengenai bagaimana tanggapan Anda terhadap orang Batak. Mungkin banyak mengira kalau orang Batak ini dari wajahnya ini serem, ya kan? Ada dengan logatnya yang agak sedikit keras membuat orang menjadi takut. Sebenarnya orang Batak itu seperti apa sih? Yang ingin bergabung di malam hari ini, siapa tahu yang punya teman orang Batak gitu kan, bagaimana pengalamannya berteman dengan orang Batak, apakah seseram itukah berteman dengan orang Batak, walaupun wajah kami memang kelihatan tidak selembut orang di sana, tapi tenang aja, kami hatinya baik-baik kok semuanya. Nah, cuman mungkin suaranya mungkinnya terlihat lebih serem gitu kan, tetapi ketika kita berbicara dengan ini pasti kami bisa mengikuti dengan baik. Suara keras itu belum tentu menandakan kami marah-marah. Jadi dia sudah agak mendengar di Babel Nauli. Harapan Muna menyambut kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya topikon boleh di share di sebenarnya pas tanggal Senin tanggal 10 Agustus karena situasi dan kondisi godang doa acara peringatan menyambut hari kemerdekaan. Jadi agak leleng udah bertugas. Jadi mulai dong neng bertukar cerita. Boy dicoba ditelepon nih 08 123 03 04 03 sia. Sambil pamohon sudah akan mendengar di Babel Nauli ini bergabung di Borginon tabe lagu di ruang dengar Anda.

0: RRI Pro 4 103,7 FM di Suara Budaya Nusantara di acara program Babel Nauli. Jadi nakin tersongon laguna putarhon mengenai cerita tentang apa ya, pacar yang mempunyai salah kaprah, disangkanya ibunya dari si pacar itu adalah seorang gadis muda. Ternyata ibu saking mudanya ibunya itu akhirnya jadi kacau ketika bertandang ke rumahnya. Oke, pernah nggak ke pendengar nih Babel Nauli ketika bermedia sosial baju pang dohot, kenalannya baru, nah dibereng song postingan foto kelihatannya cantik, menarik, HP dung pajupang bohi menang ibaratna ketemu, HP dibereng ma bohina dan sesuai dengan gambar aslinya kan, gudang dosonari. Banyak sekali di zaman sekarang ini anak muda zaman sekarang tidak percaya diri ketika memasang foto aslinya. Terkadang diedit-edit kelihatan lebih cantik, atau menggunakan sering menggunakan AI terus diposting di media sosial untuk kelihatan bahwa wow, she is a beautiful, she is a handsome gitu kan, kelihatan ganteng terus kelihatannya cantik. Habe meludung pajupang dibereng ma buhina songon dang sarupa dohot na di foto. Jadi seperti lagu yang mau saya putarkan ini adalah sebuah cerita tentang di mana ketika mereka berteman di media sosial gitu kan, terus dia mereka mau ketemu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Memang sering terjadi di dunia sekarang ini. Apalagi banyak pergaulan-pergaulan anak muda zaman sekarang ketika berkenalan mungkin ke waktu yang tidak sempat gitu kan, untuk karena kesibukan bekerja sehingga waktu untuk bertemu atau bersosialisasi dengan anak muda ini agak sedikit sulit gitu kan. Jadi kebanyakan mereka bertemu melalui platform media sosial gitu kan. Terus ya mereka berlomba-lomba mencari foto yang mana yang paling bagus untuk dipajang dan diperlihatkan agar pasangan atau lawan jenis tertarik untuk berkenalan. Jadi tersongon lagu Nauputar Borginon, mudah-mudahan sayang giat ma dia mau kabar dengar di Babel Nauli dan terjadi di hamu ya, mudah-mudahan harapan kami tidak terjadi. Atau adakah cerita pernah seperti itu, bisa ikut bergabung atau bercerita di 08 sada 2 sada 3 sada 4 sada 0 tolusia. Jadi tabegema lagu namar judul Bilo Langon di ruang dengar Anda.
1: Abang, ngantengan begini kenapa galau sih?
2: Apa sih lu?
1: Kenapa sih?
2: Tobat lu.
1: Enggak mau tobat.

RRI Pro 410, CFM di acara program Babal Nauli. Jadi dia mau mendengar di Babal Nauli. Nakin tersungun topik ta di Borginon mengenai seberapa apa ya? Bagaimana kami orang Batak ini di apa ya? di mata suku-suku yang lain. Mungkin banyak yang berpikir bahwa orang Batak ini terkesan kasar, ya kan? Banyak yang berpikir orang Batak ini terkesan sangat arogan, suaranya kenceng-kenceng. Padahal itu mungkin salah satu ciri khas mengenai orang Batak. Jadi dia mau ke pendengar di Babal Nauli. Nah, sonari lan lagi santai-santai. Nah, lagi apa mendengarkan siaran program Babal Nauli. Jadi hea dohamu mengalang deke naniura. Deke naniura merupakan makanan ciri khas nih halak Batak. Jadi deke natata, manang deke yang belum matang dimasak atau dimarinasi dengan bumbu-bumbu yang betul-betul mantap, ya kan? Bumbu paling utamanya itu ada andaliman. Jadi semakin banyak bumbu dan dimarinasi semakin lama, maka hasil ikannya pun akan semakin mantap untuk dinikmati. Jadi ada satu lagu berjudul Deke Naniura, menceritakan tentang mengenai kenikmatan ikan itu tersendiri dan bisa dinikmati oleh siapapun yang lebih senang, seperti kayak ikan apa ya, mulu di halak Jepang ikan sashimi kan, mentah gitu kan, dicampur dengan berbagai macam bumbu. Mungkin bolehlah kita akan mencoba ati boha adong pendengar di Babal Nauli. Nah, ada di seputaran Sungai Liat, menang di seputaran Pangkal Pinang, Blinyu, Mentok, Tebuali. Nah, lagi membuka usaha catering mengenai Deke Naniura, Boy ikut mempromosikan di acara program Babal Nauli. Tapi lagu nama judul Deke Naniura di ruang dengar Anda.

0: RRI Pro 403,7 FM Tangkat Maju penelpon masuk. Horas Bubble Nauli.
1: Horas,
0: apa kabar?
1: Baik-baik aja.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini orang Ayabik.
0: Oh, dengan orang Ayabik. Pasti ada namanya, Be.
1: Nama itu Yogi Ardila.
0: Oh, Abang Yogi Ardila. Oke, ade apa nih cerita kita? Cuman nih, agak ada dak di Ayabik?
1: Ayabik nih, aku naik mandi-mandi doya dong aku dong kan. Kalau sumurnya dia ada lah kamu.
0: Agi ada lah, ayo.
1: Agi dah pernah.
0: Oh syukurlah, makanya kan sekarang lah banyak apa namanya tuh orang lah beli ayi sekarang kan. Oh, syukurlah masih ada. Mudah-mudahan kita terus bisa bertahan, no.
1: Amin.
0: Kapan kira-kira ada dak dengar-dengar kabar hujan akan datang nih kapan nih?
1: Ya, tahu kapan nanti hujan,
0: no. Oh, lami dak hujan, no. Kadang kesian lah, kadang-kadang.
1: Oktober lah mungkin hujan.
0: Apa Oktober? Mati lagi sebulan lagi. Bulan September baru nak besok. Mati kita nunggu 30 hari lagi.
1: Kalau daerah kamu air banyak.
0: Lah kering, lah ke titik-titik apa namanya to apa penghabisan lah berdoa siang malam. Mudah-mudahan ada hujan. Asal nengok lah mendung-mendung lah berdoa terus.
1: Tidak jadi hujan,
0: no? Oh, okay. Macam mana lah cara yuk kita menurunkan hujan, no? Apa kita apa nak kita mengadakan apa namanya doa bersama kalau?
1: Mungkinan berdoa lah.
0: Mudah-mudahan Tuhan menurunkan hujan ya kan,
1: menyelah.
0: Berdoa
1: lah, sama berdoa.
0: Mudah-mudahan cepat ada kita melewati bencana nih. Ini kira-kira nama bencana ada di air nih? Kira-kira nak bencana ada nih karena ada di air nih.
1: Kami.
0: Maksudku bencana ada kalau kira-kira menlami gak musim kemarau nih?
1: Enggak,
0: ini lihat deh lah biar nyala. Oke, mudah-mudahan lah kami ke pacak kayak bener ai abi kan selalu ada ai terus.
1: Terjauh lah kan dari sumber yang kayak abi kan kami ai.
0: Itulah kalau pacak dialirkan dari tanah-tanah tuh kan nyampe ke kami ini kan. Seneng hati kami ha. Itulah.
1: Ini omong-omong terkesan lagu.
0: Boleh lagu Tapanuli, lagu Batak.
1: Acara Batak hari ini.
0: Siap, Abang.
1: Lagu Butet.
0: Butet. Oke. Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar perempat nih, Lok.
0: Oke.
1: Ini Mbak Pita ya?
0: Iya, dengan Mbak Pita.
1: Mbak Pita, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi dia mau pendengar nih Babal Noli, mau ikut bergabung, boy mau coba di telepon di 0812, sada tolu, sada pat, sada kosong tolusia. Horas, selamat borngin Babal Noli. Halo, selamat borngin Babal Noli. Halo, selamat borngin Babal Noli.
2: Bebenuli.
0: Iya, sama dengan
2: Pita siapa nih?
0: Dengan Pita. Dan ini dengan Ibu siapa?
2: Ibu Marni.
0: Ibu Marni, apa kabar Ibu Marni?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Lalamo nak danu ya, nak jumpa ya.
0: Lalami, lade kayak berapa bulan kita tidak ketemu di udara. Ya. Jadi
2: cuma pulang ke Medan ya?
0: Enggak, di sini cuman karena banyak kerjaan. Jadi setiap malam tuh udah sempat kemarin bulan Agustus nih persiapan nak menyambut kemerdekaan

0: Republik Indonesia. Jadi
1: oh iya.
0: Jadi banyak kegiatan, jadi susah untuk bagi waktu kadang-kadang. Jadi cuman nih ibu nih tinggal di mana nih?
1: Di RY.
0: RY. Cuman nih kabar air kita masihkah ada?
1: Masih cukup.
0: Alhamdulillah masih cukup. Apalagi sekarang ini kan banyak yang mulai ibu-ibu rumah tangga menjerit kan.
1: Syukur alhamdulillah cukup mantap pakai dewe.
0: Itu pakai perigi kah atau ini sumur bor?
1: Enggak, sumur biasa lah.
0: Oh, sumur biasa. Tapi ada terus walaupun masuk telah apa namanya itu walaupun musim kemarau macam ini tetap ada lah air.
1: Ya, diganti lagi.
0: Soalnya sekarang kan
1: dalam lagi.
0: Oh, ditambah lagi. Udah berapa meter tuh kira-kira?
1: 2 meter lebih.
0: Oh, tapi tetap ada lah IO. Cukup lah ya.
1: Cukup, cukup. Mantap pakai dewa.
0: Oh, kalau berbagi tidak cukup?
1: Tidak cukup.
0: Matilah.
1: Sedikit cukup lah.
0: Itulah.
1: Dua bak sehari.
0: Yang itulah kadang-kadang kita tidak berbagi ke orang. Kita mikir untuk diri kita sendiri tidak cukup. Ada menak nulung orang.
1: Minta kasih lah.
0: Zaman sekarang nih udah.
1: Serakah kata orang tuh.
0: Siapa tahu kan dengan kita berbagi air itu kan semakin banyak bertambah kan. Itulah makanya zaman sekarang nih itulah yang dipeningkan ibu-ibu rumah tangga nih kan. Ya. Tak lagi bahan bakar minyak kan. Nah yang dipeningkan sekarang air kan. Macam-macam lah keadaan kita nih kok.
1: Iyalah, sabar baik.
0: Mudah-mudahan.
1: Nanti kau muji kita.
0: Benerlah. Mudah-mudahan kita terus sabar, jangan marah-marah.
1: Ada hikmahnya.
0: Itulah makanya betul lah.
1: Menyukurin segala hal apa.
0: Apalagi sekarang ini debu di mana-mana kan?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lah, air seru ade ya.
1: Ade.
0: Ya, kirim-kirim salam ke siapa ibu? Ibu cantik.
1: Boleh dak? Dalam sedikit.
0: Boleh banyak pun boleh dak apa dak Bu?
1: Murah. Mang Ibrahim. Mang Yam. Yuria. Sumiyati. Di Kampung Baru ya. Sama ini. Di Ayun, di Nelayan 1, Mang Amat di Kampung Tanah Merah, Koayau, Koayu, sama ini ya sahabat Amir di Bukit, pokok semua lah yang merasa orang Medan.
0: Oke, banyak berarti
1: Medan, ya.
0: Oke. Bu,
1: yang merantau ya.
0: Oke, Bu. Sebelumnya Ibu punya enggak teman orang Batak?
1: Banyak. Adik saya kawin sama orang Medan.
0: Oh, gitu. Nah,
1: Bima.
0: Macam mana tanggapan Ibu tentang orang Batak?
1: Wajahnya memang serem. Tapi artinya lembut.
0: Benar.
1: Saya suka loh. Ini apa? Karena apa? Pribadinya memang orangnya agak kasar ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi artinya ya kawan-kawan tuh sih banyak. Batak, tapi lebih baik orang Batak daripada kita orang Melayu kita nih.
0: Iya.
1: Pribadinya.
0: Iya.
1: Sosialnya tinggi orang Batak ini.
0: Iya. Tapi ibu tidak takut toh Bu, ke orang Batak Bu? Syukurlah. Kami
1: pernah kira. Loh kami kurang sedikit kawin sama orang Batak.
0: Gitu.
1: Tapi ya tidak ada jodoh tadi.
0: Iya betul kan. Tidak tahu jodoh kita siapa ya. Gitu kan.
1: Kawin sama Cina kami.
0: Iya. Berbahagia terus ya Bu.
1: Meninggal lah suami saya.
0: Sudah meninggal. Mohon maaf ya Ibu.
1: Sudah lama lah.
0: Tapi ada anak menemani kan Ibu?
1: Ada 5.
0: Syukurlah. Senang mendengarnya. Semoga Ibu selalu sehat-sehat ya. Panjang umur. Amin. Selalu nonton mendengarkan Babel Naulia Ibu.
1: Iya.
0: Iya. Menghibur.
1: Iya. Batu Batak asli ya.
0: Iya, iya, tenang aja Bu. Oke. Okay. Ya. Makasih Bu.
1: Ya.
0: Iya. Horas Ibu, selamat borngin.
1: Iya. Horas.
0: Jadi dia mau angkat pendengar nih Baba Noli pun ikut bergabung di program Baba Noli di Perempat Solo Komasi FM di acara Baba Noli Boy dicoba di telepon di 08 sada 2 sada 3 sada 4 sada 0 tolusia. Jadi nakin tersongong pendapat nih Ibu Marni yang ada di RY bahwa kalau berteman dengan orang Batak itu hanya wajahnya aja sangar tapi hatinya baik. Terima kasih Ibu. Oke. Untuk hadiahnya karena Ibu sudah memuji saya, memuji orang Batak ya kan. Saya putarkan lagu nama judul Sada Mahitana 2 di ruang dengar Anda.

RRI Perempat 103,5 SIA FM di acara program Babel Nauli. Jadi dihamuaka pendengar di Babel Nauli, mulu nang ikut bergabung di Burginon, boleh mari coba di telepon di 08182 1304 1003. Makin nggak tak bikin lagu nah berjudul Supir Panjang. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana seorang bapak yang berprofesi sebagai seorang supir yang harus berangkat kerja meninggalkan anak dan istrinya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi siapa di sini doli-doli atau para pemuda-pemuda yang lagi mencari jodoh atau mengalui rokap, ya kan? Mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan inspirasi tentang si doli mengalui rokap TBG, karena lagu ini baru tayang 8 hari yang lalu TBG di ruang dengar Anda. Si doli mengalui rokap.

RRI Perempat 110,5 CFM di acara program Bubble Nauli. Jadi dia mau kemenangan di Bubble Nauli. Nakin gak tapi gila lagu mengenai si Doli mengalui rokap. Jadi mudah-mudahan buat para pemuda yang lagi mencari jodoh, semangat, semoga bertemu dengan jodoh yang tepat. Jadi siapa di sini buat kita perempuan yang gampang sekali apa ya, cemburu, gampang sekali apa ya, suka cemberut, yang apa ya namanya kalau bahasa Indonesia mardadi ini ya, apa ya, yang susah untuk dibujuk-bujuk lah, seperti itu. Yang kalau misalnya ada kesalahan sedikit saja dari pria atau dari kekasih hati, langsung buang muka, terus tidak mau berbicara, dan membujuk itu sangat lambat, sangat lama. Jadi mudah-mudahan dia muaka pendengar di Bubble Nauli, mudah-mudahan unang be tersongon daguon namar judul murah-murah mardadi. Mungkin lagu ini dipersembahkan untuk mungkin perempuan-perempuan yang gampang sekali mardadi. Marilah kita dengarkan.

RRI Perempat Resulu Koma CFM di acara program Babel Nauli. Jadi sambil pengen mohon naka pendengar di Babel Nauli ini ikut bergabung di acara program Babel Nauli. Tapi ke lagu-lagu nau putar di meja tugas nami.

RRI Perempat 110,1 FM di acara program Bubble Noli. Jadi Sonari Ngasat Bipe Cumangata di acara program Bubble Noli di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Mudah-mudahan mas sudah mau mendengar di Bubble Noli terhibur di Borginon. Nah mungkin lah Sonari yang siap-siap neng modom. Mudah-mudahan dapat beristirahat dengan baik dan bisa beraktivitas kembali lagi besok dengan dalam keadaan semangat. Jadi pendengar Bubble Noli, jumpa Muse Hita Muse di hari Senin di bulan baru, bulan September. Mudah-mudahan tangnya koma, mudah-mudahan anggiat penyiar munaon sehat-sehat dan boy pa jumpa Muse di acara Senin minggu depan. Tersongonau penyiar muna pita bus tumorang neng pamit undur diri molo adong hasarani hata molo dang boy hupu taron lagu-lagu na pinangi do muna tersongonau minta maaf jumpa musita di hari Senin minggu depan undang lupa di program Bubble Noli Horas Bangka Belitung Horas Indonesia lagu terakhir sianau nomor judul Mulak Maho sian Marharatirio tapi kayak dorong dengar anda.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara Oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tut Wuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, Oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.

Beda-beda, tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
2: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik, apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
2: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia,

kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Masih ingat, Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar.
Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang sore, dan malam hari, Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pro 4 FM Mereris ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun Kak beradi. Tentu seneng sekali Kak Kuyur Regina yang hadir lagi nganti Kak di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Di awal bulan September Sopradi, semoga bulan ini segala sesuatu yang direncanakan akan terrealisasikan. Amin, yang baik-baik tentu. Nah, Kak Kuyur Regina di sini dengan Tika sampai jam 10 kelak. Tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini, di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai jam 6 kelak. Dilanjut ke Ngupi Pagi, ngomong ngape bayi pagi-pagi ke Pro 4 RRI jam 6 sampai jam 8 pagi. Kelak pacak gabung ke kami tentu di Ngupi Pagi, bahas topik pagi hari ke lagu-lagu Nusantara kesayangan nih Kak. Terus ada juga berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Info-info sehat akan kuhadirkan giganti pagi hari Kak Sepradi. Selamat pagi, semangat pagi tentu untuk Kika yang baru bayi akan memulai hari, untuk umat muslim yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga hari ini aktivitas berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Sepradi, untuk mengawali jumpa kita kali ini saat aku hadirkan untuk Kika Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, seperti biasa diganti ke Ustadz Hoiruman kita untuk hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 dengan topik 5 keistimewaan untuk umat Nabi. Kelak dilanjut ke pilihan lagu-lagu religi islami giganti pagi hari Kak sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang Ngupi Pagi. Selamat pagi untuk Kak Sepradi dan tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoirul Mandeha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tersunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang begitu dihormati, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai oleh Allah diberikan anugerah-anugerah yang tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagaimana saya sampaikan tadi sangat bersyukur kepada Allah. Dan kita perlu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi. Maka kita di saat ini akan menjelaskan tentang sebagian kecil daripada fadilah-fadilah, khosois-khosois, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah dijadikan kita berkat jadi umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Umat itu banyak sekali, baik umatnya Nabi, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Soleh, ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya. Dari sekian banyak umat, ada umatnya Rasulullah. Dari sekian banyak umat itu, yang terbaik adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu khaira ummatin, adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Nabi kita nih adalah umat terbaik. Kalau dulu sebelum Rasulullah terutus, umat terbaik itu adalah Bani Israel. Umat yang banyak keunggulan itu dulu sebelum Rasulullah terutus adalah Bani Israel. Tapi semenjak Rasulullah terutus, semenjak Rasulullah diutus, maka umat terbaik adalah kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor dua, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adanya keistimewaan di dalam kita berwudu. Kita diajarkan oleh Allah untuk menjaga kebersihan. Kita diajarkan oleh agama untuk memelihara kebersihan, salah satunya adalah berwudu. Banyak sekali, wudu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi. Di dalamnya terdapat berbagai macam anugerah. Yang salah satunya wudu yang kita lakukan dengan betul-betul. Wudu yang kita lakukan dengan sempurna, maksudnya sempurna itu adalah menjaga fardu-fardunya, menjaga syarat-syarat sahnya,
dan juga menjaga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Orang yang berwudu dengan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa ahsana alwudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, maka keluar daripada jasadnya, keluar kesalahan-kesalahannya, keluar dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Artinya apa? Banyak sekali dosa-dosa yang diampuni oleh Allah di saat kita berwudu. Oleh karenanya, sebagian ulama itu ada yang mendawamkan wudu, tidak putus wudu. Maksudnya tidak putus wudu ketika batal wudu, jadi itu yang dimaksud dengan tidak batal wudu. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Keluar dosa-dosa kita, keluar hilap-hilap kesalahan kita, dosanya dari seluruh badan kita sampai keluar daripada tahti adfarihi, dari bawahnya kuku. Itu apa artinya? Seperti sampaikan tadi, Allah banyak mengampuni, Allah banyak memaafkan dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi adalah kemuliaan di dalam sholat lima waktu. Sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan selain memang kewajiban, selain memang perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat yang kita lakukan itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, as-salawatul khamsuh kaffaratun lima bainahunna idajtunibat al-kabair. Sholat yang sholat lima waktu yang kita kerjakan, sholat lima waktu yang dikerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan diantaranya. Kita sholat zuhur, maka dosa-dosa kita dari subuh sampai zuhur akan dihapus oleh Allah. Kita sholat nasar, dosa kita dari zuhur sampai asar dihapus oleh Allah. Kita sholat maghrib, maka dosa kita dari asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Kita sholat isya, maka dosa yang kita lakukan dari maghrib sampai isya diampuni. Kemudian sholat subuh, dosa dari isya sampai subuh itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tunibal kaba'ir, tunibatil kaba'ir. Yang dihapus oleh Allah, yang diampun oleh Allah dosa kita sebab kita sholat, sebab kita berwudu di awal tadi, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh orang, makan riba, durhaka sama orang tua, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan wudu. Gimana cara menghapusnya? Bertobat. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sholat itu bukan hanya semacam ritual ibadah pengabdian kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, bukan hanya itu. Tetapi sholat yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia. Manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan khilaf. Manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah menyediakan berbagai macam cara agar dosa-dosa kita menjadi hilang. Agar dosa-dosa kita ini menjadi terhapus. Nah ini salah satunya adalah sholat lima waktu. Nah ini khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, yang keempat, adalah adanya sholat jemaah. Sholat jemaah ini luar biasa. Satu-satunya ibadah yang disuruh oleh Allah secara berjemaah kepada kita umat Nabi Muhammad.
Salat berjamaah itu sebagian daripada khosois, sebagian daripada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya adalah itu keutamaannya 27 derajat. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadih bisab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah yang kita lakukan itu mengungguli salat sendiri 27 derajat. Artinya di dalam salat berjamaah itu ada sesuatu yang Allah sediakan, tidak Allah sediakan dalam salat sendiri 20 derajat. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tahu bahwa salat berjamaah itu keutamaannya sangat besar, bahwa salat jamaah itu keutamaannya sangat agung, sangat mulia, lalu kita tidak mengambilnya, kata beliau Imam Al-Ghazali, lalu untuk apa kita belajar ilmu? Untuk apa kita belajar kitab-kitab? Kalau karena kita belajar ini lil amal. Kata guru saya, kita belajar ini lil amal, tujuannya untuk nak diamal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah, kita diberikan salat yang sangat istimewa adalah salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha." Di surga itu ada sebuah pintu surga namanya pintu duha. Nanti di hari kiamat orang-orang Allah Subhanahu wa taala itu membuat pengumuman, manggil, "Wahai orang-orang yang dulu di dunia salat duha, ayo kalian berkumpul, kalian berdiri, hadza babukum, ini adalah pintu kalian semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Ini baru 5 keutamaan khosois yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah berkat keagungan Nabi Muhammad, kita dimuliakan oleh Allah, diberikan keutamaan-keutamaan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

0: บริตรงแน่ไหนหยาหัง
1: selamat pagi Supradi, sahabat budaya. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 1 September. BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 1 September 2026. Perkiraan BMKG Sally Brilliant ngomong seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, kayak Bengkulu, hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan disertai petir. Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan. Palembang, udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Jawa, Serang dan Jakarta berawan tebal, Bandung dan Surabaya berawan, Semarang cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Sementara Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Gorontalo berawan, Manado cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal. Ambon, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Manokwari, udara kabur. Sekian kabar Bubble, jam 6 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
7: Cobalah datang ke negeri kami.
8: Marilah datang
2: lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kayak Pok Wales, Rom. Nah, halong kita nyari pemakan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
7: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah, malak kau, aku dah. Deng lah dumpet kau tuh, halong kebuang, Bela. Dek di suara isi, isi genggek sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
7: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
7: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
7: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
9: Au lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
2: Nyaman Rom, Rom.
7: Nyube Mai bagi kue, nagasari nih Mayo.
2: Nyaman lo.
7: Dia usah noega nyebut nyaman na. Kelapa ke dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
7: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
2: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
7: Oh, Bi.
2: Pai.
7: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
9: Aok lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apem, kruket.
7: Mantap, Rom.
9: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
7: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
2: Nyepok keracau gak Rom.
7: Oh.
2: Lah lama berjual kue nih biok.
9: Pun-pun ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah biok nih biok.
7: Ngapain bi gak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
9: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
7: Kue-kue kita nih dek kalah nyamana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
9: Oh iya, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
7: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh, kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak enak kok lah bantat, Rom. Deng lah, Rom. Gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue, Pli.
7: Oh, suka yuk kue, Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan Mai.
6: Kak nyumpah Bi ke.
7: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
2: Aduh Rom, Rom kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
7: Yo Bi hitunglah berapa. Kenyang kok Mai.
9: Berapa kak makan semuanya nak?
7: Berapa kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
7: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom.
10: Wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Roma PKT Ika tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk. Kugia seng renyap lah gue kek Mai kek Rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap ngeningin ne.
0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: แบบลิตรงแน่แม่ง่าย
1: Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya, Guru P3K Paca ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Presiden Prabowo Subianto ngasih kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia ngerilis data mengenai kesepakatan itu pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi itu. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu jadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Guru berstatus P3K akan dikasih kesempatan ngikutin seleksi jadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027. Kadari negaskan bahwa status kepegawaian para guru kelas A bakal ditata jadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggaran akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Mekanisme melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis. Setiap peserta mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagi yang belum berhasil, statusnya tetap sebagai P3K. Kadari nambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.